0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Upacara ngeyeksere itu memang ada di masyarakat Sunda. Dalam artian itu khas adat Sunda. Itu termasuk kepada runtuyan acara pranikah.
1: Sahabat budaya, jumpa lagi dengan saya Nina Riani. Kali ini kami akan memperkenalkan tentang salah satu bagian dari rangkaian acara pernikahan adat Sunda yang tidak akan kita temui di daerah lain, Ngeyek Sereh. Ngeyek Sereh berasal dari dua kata, ngeyek dan sereh. Ngeyek artinya menata, mengolah, atau menyusun, atau bisa juga berarti bahu-membahu dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan sereh atau sirih dalam bahasa Indonesia adalah nama sejenis tumbuhan yang bisa dipakai nyepah makan sirih, juga sebagai obat tradisional. Karena itu, sirih sering disimbolkan sebagai lambang kehidupan.

0: Sahabat budaya, upacara ngeyek sereh biasanya dilaksanakan satu hari sebelum acara pernikahan atau akad nikah, bersamaan dengan prosesi acara seserahan untuk meminta restu kepada kedua orang tua calon pengantin. Upacara ini dipenuhi dengan nasihat berumah tangga, tidak jarang mengandung edukasi seks untuk memberi bekal pengetahuan kepada calon pengantin bagaimana seharusnya berumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh Kang Dian Hendrayana, MPD, budayawan juga dosen Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
1: Untuk melakukan acara ngeyek sereh ini biasa dilakukan menjelang akad nikah. Itu secara etika, secara keagamaan juga itu tidak sah. Ada dua insan berlainan jenis itu didudukan bersama, belum diserah terimakan. Nah, makanya untuk bisa duduk dalam acara ngeyek sereh itu harus didahului dengan seserahan.
0: Bagaimana tata cara upacara ngeyek sereh secara singkat? Selengkapnya disampaikan oleh Kang Dian.
1: Kenapa itu disebut ngeyek sereh? Jadi artinya yang memegang peranan penting itu adalah serehnya itu sendiri. Sereh itu dalam bahasa Indonesia daun sirih. Calon mempelai wanita tentu saja memegang daun sirih betina. Sementara calon mempelai pria memegang daun sirih jantan. Nah, kemudian kedua daun itu ditempelkan. Nah, di sini sebetulnya ada lambang-lambang sex education itu. Lalu setelah menempel, kedua daun itu biasanya digulung. Kemudian diikat dengan benang berwarna hijau atau berwarna merah. Itu artinya apa? Kalau berwarna hijau itu diikatnya dengan ikatan sepenuh

0: Sahabat budaya, pernikahan tradisional tidak akan terasa lengkap tanpa mengikuti setiap tata cara dan ritual yang ada. Meskipun begitu, sebagian orang mulai meninggalkan upacara adat. Padahal, di balik ritual upacara ini, tersimpan besarnya kultur yang syarat makna. Apalagi, zaman dulu banyak calon pengantin yang belum cukup umur untuk memasuki bahtera rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sari yang pernah melaksanakan upacara ngeyek sereh dalam pernikahan anaknya.
1: Selain anak saya jadi tahu tentang bagaimana adat budaya di Tatar Sunda, saya juga teringat kembali begitu sebagai orang tua bahwa kita harus mencintai lingkungan, mencintai adat budaya dan seni tradisional kita supaya tidak dilupakan oleh anak-anak kita. Itu mungkin tujuannya. Ya.
0: Sahabat budaya, kita memaklumi bahwa pada masa lalu, masyarakat Sunda dalam menyampaikan pesan, keinginan, dan harapan tidak bisa diberikan secara langsung, tidak poksong, tidak tokmol, jadi melalui simbol-simbol. Sereh pun merupakan ekspresi kecintaan orang tua terhadap anak dan calon menantu yang akan melangsungkan pernikahan. Demikian upacara ngeyek sereh dilaksanakan. Walaupun sekarang sudah jarang orang melakukannya, akan tetapi menurut pengamatan salah seorang budayawan, acara ini masih perlu dilaksanakan mengingat pentingnya petuah-petuah yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga, ini adalah sebagai kekayaan budaya yang pernah hidup di Tatar Sunda. Saya Nina Riani, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Undang upami amengan ka Kota Bandung komenya iya aya sababaraha rekomendasi pusat kuliner anu populer di Kota Bandung anu wajib dikunjungi komenya. Di antawisna aya di anu terkenal ieu teh Sudirman Street Day and Night Market. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 107 Karanganyar Astana Anyar. Ia bukanya di tabu 10 dugikeun ka tabu 11 wengi upami dinten Sabtu dugikeun ka tabu 11 langkung 30 wengi. Nah, Sudirman Street and Night Market ieu ngagaduhan konsep anu benten ngusung konsep Chinatown semi outdoor lajeng ogeng nyayogikeun berbagai pilihan makanan halal sapertos kwetiau, batagor, dimsum, lajeng oge aya anu non halal nya sapertos sate babi, nasi campur. Nah, janten ieu komdangu tiap dintena buka ya tiap hari gitu. Minggu mah libur murnanya, mohon minggu mah libur. Tah, dinten biasa jam buka tabu 10 duging tabu 11 upami dinten Sabtu malam Minggu tabu 10 dugikeun ka tabu setengah 12. Lajeng rekomendasi nusanesna aya Pascal Food Market di Jalan Pasir Kaliki 2527 Kebon Jeruk Andir nya. Ieu tepat berada di belakang Hotel Pascal. Bukana tabu 11 dugikeun ka tabu setengah 12. Jumat Sabtu dugikeun ka tabu setengah 1 komdangu. Imbang rupikeun salah saiji pusat kuliner oge nu ageung di Kota Bandung. Ratusan menu lokal hingga internasional ini tersedia di sana serta memiliki pemandangan kereta api yang melintas. Lah, ieu rekomendasi na ieu komdangu. Di Pascal Food Market ini ada iga bakar si jangkung, bolu bakar tunggal, barbecue Mountain Boys Burger. Nah, kemudian di Lengkong Night Street Food. Favorit oge okay, ya. Di Jalan Lengkong Kecil Paledang Lengkong, bukana tabu genep tanapi magrib dugikeun ka tabu 12. Nah, ieu kanggo pusat street food malam hari di tengah Kota Bandung yang dilengkapi dengan hiburan live music berada di sini. Ada Kapak Madu, Mael, Jawara Basmut, masih banyak juga kuliner-kuliner lainnya. Lajeng kuliner malam Cibada di Karanganyar Astana Anyar bukana di tabu genep magrib dugikeun ka tabu 2 subuh. Kamis dinten Kamis mah tutupnya komdangu. Nah, berarti besok tutup, hari ini buka komdangu. Ini kawasan yang legendaris yang hidup saat malam hari dengan pilihan kuliner malam yang beragam. Di antawisnya ya sate Madura, ada wedang ronde Alkateri, ada bakmi, soto dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan yang terdekat dengan di Jalan Diponegoro komdangu, di sepanjang jalan dekat kampus Unpad dan juga ITB serta Unikom, ini di kawasan DU di Pati Ukur, bukannya di tabu setengah 7 wengi dugikeun ka rengsena 12 malam. Ini surga kuliner yang juga khususnya biasanya di kalangan mahasiswa dengan harga yang terjangkau gitu, seueur pisan di Kota Bandung. Nah, masih banyak lagi sentra kuliner di Kota Bandung ya komdangu, nanti dapatkan informasinya setelah kita dengarkan beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 4 RI Bandung.
1: Sampurasun, pasun.

Masih ngobrolkan ngenaan kuliner viral di Kota Bandung, Kaum Dangu anu gaduh rating tinggi ya, dengan banyak diburu oleh wisatawan lokal dan juga nasional. Kitunya janten aya sentra kuliner oge tadi di beberapa daerah di Kota Bandung, lajeng oge aya tempat-tempat kuliner anu jadi padongdon.

Kemudian ada Batagor dan Bakso Cuanki Serayu. Ini di Jalan Serayu nomor 2 Cihapit Bandung. Ada Barbecue Mountain Boys juga ya, BMB Burger juga ya, di Pascal Hyper Square Jalan Pasir Kaliki Bandung. Dan Dimsum 9 Ayam buat Anda yang suka dimsum di Komdangu, di Jalan Pasir Kaliki nomor 170 Bandung.

0: yang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Astagfirullahaladzim ya. Ternyata emaknya blok juga. Betul tidak?
1: Nyari,
0: betul.
1: Dia nyari. Betul.
2: Kaos kompor.
0: Kaos kompor. Bagaimana anak bangun nurut kalau diseblok terus ya?
2: Betul.
0: Setuju tidak?
2: Tidak.
0: Halo? Pada kemana ini teh?
1: Di sini.
0: Alhamdulillah ya, Aa juga senang.
2: Ngimpi.
0: Ngimpi ternyata. Baseuh teh diseblok si emak eta teh.
2: Sugantenya.
0: Sugante diseblok si emak.
3: Obrolan Kacida. Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya. Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka Katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

0: Aduh adik, cuci tangan dulu. Kotor sekali. Makan apa tuh?
1: Enak kan, kue enak.
0: Dapat beli kue dari mana nih?
1: Di depan sekolah.
0: Ayo nak, cuci tangan dulu.
2: Cuci tangan dengan sabun antiseptik mencegah bakteri yang menempel di tangan. Cermati makan makanan yang kurang sehat. Bersih tanganmu, nikmat makanmu, sehat badanmu.

0: Hatur nuhun kamu daku masih Satya Manco di Perempat Ere Bandung, masih di pidangan acara gelar kawi Pasundan. Tukang wadah kat iya mintonkan lagu-lagu kawi Sunda ya, dugikan katabu 11. Orang dugikan informasi kamu daku ya ngenaan pemerintah kota Bandung anu nuju nyiapkan kiwari ker nyiapkan konsep bikin ngemekarkan di sentra kuliner di Unggal Kacamatan. Ima rupikin salaku tarekah dina mateakeun para pelaku usaha kaasup para pedagang kaki lima alias PKL. Nah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun salah sahiji gagasan anu keur dikaji nyaeta ngawujudkeun sentra kuliner di Unggal Kacamatan. Konsep samodel kieu dipiharep jadi salah sahiji wadah pikeun para pelaku usaha di Unggal Kacamatan pikeun ngajurung tumuwuhna perekonomian lokal. Bisa gede ngenti eta kaum dangu Farhan oge netelakeun pentingna konsistensi pemerintah dina ngajalankeun aturan anu geus dijieun. Konsep ieu dipiharep bisa ngawujud kuliner Bandung anu beuki kaatur boh dina pikeun nyukupan pangabutuh atawa pikeun leuwih mincut salaku wisata kuliner pikeun daratang deui ngadongdon ka kota Bandung. Kalangan jina nggak bebenahna dumasar karena regulasi anu geus jalan turun henteu aya pengecualian anu ngabalukarkeun leungitna fungsi aturan. Kita tanya jantan salah sawios hiji tarekah pamarentah sanes wae numbuhkeun tumuwuhna ekonomi tapi oge tangtosna jantan ngamanfaatkeun Bandung kita nya kak naon atunya bisa dibilang kaum dangu jadi kota Bandung teh geliat nak dina perekonomian langkung nanjer lajeng oge kaduana oge tiasa ngajantankeun kota Bandung daerah wisata padongdon wisata anu langkung hade di kapayuna. Kita turupin nama informasi ngenaan tarekah pamarentah dina ngokolakeun konsep ngamekarkeun sentra kuliner di Unggal Kacamatan. Ulah kamana-mana kaum dangu teras manco di Probat RI Bandung masih kene aya pintonan lagu-lagu nusantara. Aya nu lebet geningan ieu teh. Urang cobian atunya. Manawi masih tiasa nyambung, urang cobian. Assalamualaikum. Nah, cobi dicobi deui. Nah, cobi deui. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah di mana ieu nuju di Janggut? Oh, Abah di Janggut.
1: Abah di Janggut. Hari Abah mah ka Oyong mah Kang Beninya. Mohon. Pedagang kaki lima teh
0: tartib. Mohon nuju di tartib geun
1: olehan. Tempat pagi ngariwat masyarakat.
0: Mohon.
1: Dipegat ku dagang eta
0: kaki limanya. Kitu tanya kada kedah tartib kitunya
1: mana-mana ge sing tartib be nya ulah ngaganggu
0: sok teu sawios pangindanya usaha
1: kepentingan sorangan
0: ta, ya eta nya kepentingan publik keul pangintan nah, umumnya sipatna
1: muhun masyarakat kudu ka jalan ari trotoar dipake daragang
0: nah tuh kumaha nya jantan picilakaeun nya bah nya picilakaeun upami si sindiran mah pangintan ku si sindiran mah kumaha bah.
1: Wah, jadi rana itu mah iya
0: atuh. Kumaha ci?
1: Itu mah oknum.
0: Oknum. Oh, oknum.
1: Kaditu rana itu oknum.
0: Oknum. Oh, oknum paman.

0: Ini ya.
1: rumah dinas dipakai dagang onlinenya,
0: Ah,
1: aduh,
0: eta
1: subhanallah,
0: mohon.
1: kumaha lebar pangkat, eta teh, aduh,
0: Mohonnya lebar
1: subhanallah,
0: pangkat, lebar
1: lebar ku pangkatnya,
0: pendidikannya gitu tanya.
1: mohon ku pendidikan, cik atuh ah, tidak saladar,
0: saladar ya bah.
1: Tidurnya teh moal megar.
0: Tak itu eta mah jantan hak. Hakna pemerintah, hak negara, panggilan etatnya rumah dinas teh.
1: Negara temannya.
0: Oh.
1: Upami diantap ke masyarakat teh.
0: Oh, hon kitu tah. Jangan nu kada sadar teh sadayana nya bahnya sanes pamarentah wae.
1: Sadayana
0: kitu.
1: Eta mah aduh subhanallah kan apa mencik atuh pepeujeuh ka para pejabat para ieu teh entong ah keur naon atuh lebar.
0: Lebar, lebar pangkat, lebar pendidikannya.
1: Kedah subhanallah Kang Beni.
0: Kedah leres-leres.
1: Narkoba benang geningan ku
0: narkoba deui tak kitu. Geningan sanes wae masyarakat gitu, oknum masyarakat, tapi nah, geningan aya pamarentah anu nya maksudna oknum pamarentah teh nya anu
1: kumaha ayeuna zaman-zaman ayeuna Kang Beni. Narkoba teh nyebar ka lembur.
0: Ka lembur-lembur ka pasisian ka
1: warani narkoba da warani
0: ka kampung-kampung. Mohon ta eta
1: ngarasakeun masyarakat.
0: Meresahkan masyarakat leres pisan tah kitu.
1: Subhanallah Kang Beni apa mah lieur ngabandungan zaman ayeuna mah.
0: Mohon kumaha atuh ba kadahna urang teh ngadua wae ieu.
1: Ah, Indonesia teh diruksak.
0: Diruksaknya.
1: Oknum anu minculaknya.
0: Tak eta leres.
1: Aduh, urang mengadu, jangan ngadu, mengadu.
0: Ngadu, mengadu, mohon.
1: Mana teteh jalma teteh paranteng iman.
0: Mohon tak kitu.
1: Komo aing aku umat Islam mah subhanallahnya.
0: Iya.
1: Amat kapa panjangan dia mah
0: maco aja. Mohon. Aki iya ya salam.
1: Ti
0: aki-aki leutik Cidaun Cimaragang Cianjur.
1: Cidaun Cimaragang Cianjurnya.
0: Iya.
1: Kang Haji Sutaryat.
0: Kang Haji Sutaryat, mohon sehat walafiat, mohon.
1: Kang Naik Kang Beni maku abadi doa.
0: Amin, amin ta eta.
1: Penyiar proopat mah.
0: Kapan
1: ti cantik di ka Anjani?
0: Ari kitu teras.
1: Ngaliwat ke pabrikina.
0: Allah pabrikina.
1: Pabrikina Kang Beni.
0: Mohon.
1: Sing sehat ceurigi.
0: Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tak gitu mohon.
1: Ini abah si siniran sereng neng ano rame.
0: Rame mohon. Alhamdulillah. Mohon.
1: Apa wengis siniran?
0: Si sinirannya bahnya.
1: Ano mak nyambung.
0: Nyambung. Atuh nuhun ah abah.
1: Mohon gitu ya Kang Beninya.
0: Mohonnya.
1: Abah metuwe ya manco di proopat.
0: Atuh nuhun.
1: Upami daya proopat ya abah tinggi gering lahir gering batin Kang Beni.
0: Oh gitu geningan. Sehat abah. Sehat ya.
1: Amin
0: amin amin amin. Mohon.
1: Atuh nuhun Kang Beni.
0: Sami-sami abah nuhun pisan.
1: Lagu nama kumaha Kang Beni.
0: Mohon. Oke ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah hari ring Bandung. Komong kanggo abah janggot manya di... soreangnya muhun orang puterkan lagu. Nah, lajeng kayak tadi orang awaskan ya, ya SMS anu lebet. Assalamualaikum, bilujeng siang Kang Beni, aki leutik Cidaun Cimaragang Cianjur. Alhamdulillah aki kahibur. Sok sanos panas kieu karaosna cenah teh nuju panas di ditu mah pangintenna. Muhun siraturahmina kasadayana wae anu teras manco saban dinten ka proopat di mana wae mugi aya dina daramang sadayana utamina pangintennya kanggo abah janggot disadu di soreang wirujeng enjing wirujeng manco wirujeng ngadangukeun lagu-laguna ti proopat RI Bandung oge utamina kanggo aki-aki leutik di Cidaun Cimaragang Cianjur pamugi aya dina ginanjar ka wirujengan. Hayu ah urang teraskeun deui aya lagu Hari Ring Bandung ye nya di suantena Teh Elis Rosliani urang puterkeun kanggo abah janggot. Lajeng aya tepung di lamping gunung Galunggung khususon didugikeun kanggo aki-aki leutik di Cidaun Cimaragang Cianjur. Wilujeng ngadangukeun
2: si horeng Talaga Bandung namperkeun rupani angen-angen mocorkeun sarawa lalakon nungaruntui tiluluhur nungarantai karundai.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, rajah dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari Nyiar Lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Kembali kami temani Anda di Kaum Dangu Promote RRI Bandung setelah kita dengarkan lagu-lagu ya. Dan kali ini kita akan seperti biasa hadirkan obrolan seru barengan sama pelaku usaha UMKM. Di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di studio Promote RRI Bandung ada Kang Aru. Kang Aru salah satu pelaku usaha UMKM yang terbilang sangat muda nih nampaknya ya Kang Aru. Kita berkenalan sama Kang Aru. Kang Aru, apa kabarnya? Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Kabar baik ya Kang Aru ya.
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung. Senang sekali bisa bincang sama Kang Aru. Tentunya ada hal-hal seru nih pengalaman dari Kang Aru dalam mengelola bisnisnya ya. Mochiru. Waduh, ini namanya unik nih Kang ya. Apakah ada artinya?
3: Kalau artinya sih enggak, kayaknya lebih ke Mochi Aru kayaknya.
2: Oh, Mochi Aru ya. Ini namanya Kang Aru, Aru.
3: Iya, betul.
2: Panjangnya apa?
3: Kalau nama panjangnya itu Rucita Bijaksana.
2: Sapaan
3: nama panggilan
2: panggilannya Aru. Iya, Kang Aru. Oke. Okay. Mochiru. Jadi mochinya dari Kang Aru. Baik. Ini tergolong satu produk yang baru kah, kekinian kah, atau memang udah ada kah, atau bagaimana ada inovasi?
3: Nah, jadi sebelumnya itu basic saya itu kan pastry juga gitu kan. Nah udah gitu waktu itu sempat si Mochiru ini tuh awalnya tuh dari Mochi 3000-an.
2: Oh, oke.
3: Okay. Dari Mochi 3000-an ini kan udah jalan mau 4 tahun ini sekarang.
2: Oh, okay.
3: Si Mochiru tuh. Nah udah gitu coba-cobalah gitu kan, dari yang 3000 itu saya coba dari mana mochi-mochi yang jualan gitu kan.
2: Yang lain nih, cobain
3: iya,
2: dulu.
3: Iya gitu kan. Rasanya aneh gitu kan.
2: Nah, rasanya aneh.
3: Kayak bikin sendiri kan.
2: Berarti tahu persis rasanya harusnya seperti
3: ya,
2: apa ya?
3: Karena saya suka mochi sebetulnya.
2: Oh,
3: ya, mochi-mochi yang zaman dulu yang kacang kayak
2: okay,
3: gitu.
2: Okay.
3: Suka banget kan. Nah, udah gitu udahlah bikin sendiri terus langsung titipin ke saudara kan.
2: Oh, langsung dijualin. Niat jualan nih ya, gitu ya.
3: 3000. Ternyata
2: laku
3: banget. Nah dari situ konsisten tuh selama satu minggu.
2: Yeah.
3: Penjualannya udah bagus.
2: Yeah.
3: Nah udah gitu langsung nge-planning buat
2: usaha ya?
3: Usaha 5 tahun ke depan sampai bikin yang premium segala macam. Itu proses itu kan 2 minggu sebelum bulan puasa waktu itu ya. Nah 2 minggu aja udah bikin yang premium waktu itu, langsung bikin yang 6000 kan.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Nah udah premium sampai sekarang deh.
2: Sampai itu sekarang ya, berlanjut ya.
3: Dan si konsisten usahain. Karena kenapa konsisten ngebrandingnya tuh kan sebenarnya pastry itu apa, aku bisa bikin dessert apa segala macam banyak ya. Tapi lebih ngebrandingnya tuh si mochi karena
2: okay.
3: Supaya keuangannya enggak ini ya, enggak amburadul, jadi difokuskan ke mochi karena omset yang bagusnya itu.
2: Oh, gitu. Jadi selain mochi ini juga
3: ada dessert lain aku bikin.
2: Dessert
3: sampai
2: lainnya.
3: Kue kering apa segala macam juga bikin semuanya.
2: Oh, hanya saja mungkin fokus di mochi ini karena memang secara peluang lebih besar gitu
3: iya,
2: ya.
3: Iya, lebih besar, betul lebih besar. Terus kan kalau menurut saya nih, mochi itu sama kayak martabak ataupun apa yang memang dari dulu ada, jadi nggak akan ada matinya gitu kan.
2: Oh nah, gitu dan, jadi terbilang makanan yang disuka everlasting
3: ya,
2: gitu ya.
3: Ada fansnya sendiri karena
2: oh gitu
3: ya, jadi kayak misalnya saya nih pasar saya kan misalnya di Ciwastra nih itu saya sudah hampir 4 tahun ini tuh itu stabil misalnya.
2: Oh gitu. Jadi, kalangan seperti apa, apakah anak-anak, remaja
3: dari
2: kah, gitu
3: anak-anak ya dari anak-anak mungkin SD itu bisa sampai 40 lah masih masuk. Gitu.
2: Usia 40 ya, berarti secara masuk. Range usianya sangat
3: range usia jauh.
2: Panjangnya
3: panjang,
2: ya.
3: Jadi
2: ya. Bisa gitu. Semua kalangan kalau ya, gitu ya. Nah, mochi sendiri yang saya tahu kan dalam kondisi dingin ya.
3: Iya.
2: Di
3: chiller.
2: Iya, di chiller ya. Gitu kan. Kalau Akang sendiri bagaimana, apakah ada cara tersendiri?
3: Enggak sih, jadi ada batasannya kan. Batasannya misalnya suhu ruang itu 12 jam maksimal ya udah kayak gitu aja sih. Jadi jual misalkan kan ada stand juga tuh di
2: ya.
3: Di dekat samping McD ini kalau hari Minggu ada di Cilaki ada di mana namanya Taman Superhero ada Ciwastra
2: banyak juga ya. Tapi jualnya dia di setiap apa ya hari kah atau hanya
3: awalnya setiap hari aku ada store juga tapi lagi aku tutup sekarang lagi mau fokus ke dapur aja jadi dapur aja jadi supaya bisa sama pastry lain nanti dengan branding yang berbeda.
2: Gitu. Jadi dikenalnya apa nih? Mochirunya atau juga ada produk
3: nanti
2: lainnya?
3: Beda lagi nanti kalau yang lain. Cuman sekarang masih berfokusnya di Mochiru aja.
2: Nah, perjalanan Kang Aru sendiri nih untuk Mochiru ini terbilang sangat-sangat singkat gitu ya. Dari mulai coba-coba bikin usaha ini kemudian jadi di apa ya istilahnya di seriuskan gitu kan ya. Nah, Kang, kok bisa begitu? Berarti apakah memang Akang juga sebelumnya sudah riset dulu gitu pasarnya seperti apa?
3: Enggak ya. Cuman waktu itu karena pas ngelihat potensinya ternyata karena kan saya juga langsung ya jadi tanya itu orang tuh gimana rasanya apa segala macam. Ngelihat apa namanya? Antusias atau apanya tuh, oh ini bagus nih. Udah langsung dari
2: gitu.
3: Situ. Langsung nge-planning sampai buat 5 tahun ke depan. Sebelumnya saya juga kerja.
2: Kerja juga.
3: Di Telkom tuh 9 tahun. Nah, setelah itu 2023 itu aku keluar.
2: Resign
3: itu benar-benar resign.
2: Wah.
3: Kemudian langsung bisnis karena memang udah pengen bisnis ya.
2: Baik, memang jiwanya di bisnis sebenarnya kan ya. Jadi dengan pertimbangan sangat banyak pastinya ya dari kerja dulu
3: nggak
2: mungkin
3: nggak ada pertimbangan
2: nggak ada pertimbangan langsung ya karena memang mimpinya di situ
3: iya betul. Soalnya kan kalau pikir-pikir ya orang kaya mah ya udah pengusaha gitu kan
2: gitu. Alasannya karena itu Kang pengen jadi orang kaya jadi harus usaha ya nggak ada cara lain ya
3: ada cara lain nggak ada.
2: Baik, nah jadi perjalanan kurang lebih
3: hampir 4 tahun.
2: 4 tahun ya, ini. 4 tahun. Tapi perkembangannya sudah terasa banyak.
3: Perkembangannya udah terasa, tapi memang ada step-stepnya. Jadi mungkin pas awal itu booming, bok, naik semuanya omset segala macam. Nah, di tahun
2: langsung
3: kedua,
2: booming.
3: Nah, tahun kedua, ketiga ya biasalah melanda Ya udah sekarang lagi naikin lagi.
2: Nah, turun naiknya itu karena apa, Kang? Karena memang
3: daya beli
2: betul.
3: Terus kan juga pengaruh juga dari kebijakan-kebijakan apalah kenapa pasti ada ngaruhnya juga.
2: Ngaruh. Gitu. Baik. Jadi si daya beli yang daya ini beli. Nah, cara untuk menggait minat dan kemudian mendongkrak lagi daya beli ini seperti apa, Kang?
3: Nah, kalau sekarang itu makanya sekarang di tahun ini itu sebetulnya lagi ke inovasi segala macam. Makanya kenapa ada nanti fokuskan untuk di dapur itu supaya nanti itu ada inovasi lain di situ kan. Entah itu dari produk yang lain ataupun rasa ataupun apa gimana nanti yang lain. Karena nanti karena kan sekarang juga udah ada manajemennya kan. Terus digital marketingnya apa udah
2: canggih ya untuk sebuah produk Mochiru ini Mochiru udah mempersiapkan segala sesuatunya ya di
3: awalnya banyak nggak yakin.
2: Yakin enggak nih ya?
3: Orang lain tapi kalau
2: aku yakin. Kalau Kang Aru sudah yakin ya.
3: Banget dari awal
2: memutuskan usaha ini.
3: Iya, sudah yakin banget.
2: Iya dengan segala apa ya tadi bukan pertimbangan berarti kan dengan segala apa ya pengorbanannya begitu ya dengan resign.
3: Betul. Terus juga kan yang tadinya dapat penghasilan bulanan jadi enggak gitu kan. Terus yang susahnya memang bertahannya ini loh yang susah itu mati-matian mimisan mati pesma
2: gitu ya lah. wah luar biasa, banyak hal ya, cerita ya di balik usaha ini meskipun baru terbilang 4 tahun turun naiknya
3: betul.
2: Nah kalau berbicara peluang pasar saat ini kan ya kan cenderung memang digitalisasi Nah, tadi Akang juga sudah di spill katanya udah menyiapkan segala sesuatunya begitu. Ada tim khusus
3: ada,
2: gitu.
3: Ada.
2: Apa saja nih Kang?
3: Kebetulan juga kan lagi ada pelatihan juga dibantu dengan mahasiswa magang. Nah itu juga untuk nanti membantu digital.
2: Di tempat Akang ada yang magang?
3: Ada.
2: Wih keren.
3: Bukan dari ini sih dari pelatihan dari apa Apindo kalau nggak salah.
2: Nah
3: itu ada mahasiswanya yang magang jadinya. Mereka ngebantuin juga untuk kayak ngatur-ngatur kapan ngupdate apa segala macam.
2: Media sosial berarti
3: Saya tuh selama ini tuh 4 tahun tuh sebetulnya penjualannya tuh natural. Jadi tidak ada sosmed tuh, nggak ada, aku nggak main sosmed.
2: Oke.
3: Okay. Gak ada. Jadi
2: selama ini
3: repeat order orang semuanya.
2: Okay.
3: Reseller, terus repeat order orang, udah gitu.
2: Oh.
3: Jadi benar-benar natural aja.
2: Potensi baru di dari sana gitu, iya, kan ya?
3: Kayak gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay.
3: Itu pun kan sudah responnya udah ini, makanya tinggal mungkin stepnya itu tinggal boomingin, udah tinggal siapin SDM apa segala macam.
2: Gitu. Jadi kemungkinan akan bangkit lagi secara daya beli.
3: Dan persiapan yang pasti utama tuh jantungnya pasti manajemen ya. Nah, makanya ini yang harus manajemen sama sistem.
2: Oke. Okay. Waduh, luar biasa nih. Jadi bukan hanya sekedar dagang, tapi jadi bisnis ya kan ya. Betul. Karena memang sistemnya dibuat semikian rupa ya. Oke, oke. Di dalamnya ini tadi ada apa saja? Jadi tim manajemen itu ada apa aja nih, Kang? Boleh?
3: Enggak sih, masih merangkap. Jadi manajemen itu dari keuangan, operasional, sama SDM. Masih merangkap tiga ini. Terus digital.
2: Digital.
3: Dan sisanya itu yang bagian produksi, bagian yang jaga stand, gitu aja. Yang dia, tapi kalau internalnya cuma dua ini.
2: Okay.
3: Aku baru bikin tuh dua. Ya aku sendiri sama manajemen udah.
2: Gitu. Gak
3: mau ngelibatin dulu banyak orang.
2: Oke. Okay. Bedanya sekarang dengan dulu mungkin masih.
3: Dulu sendiri.
2: Sendiri segala sesuatu sendiri ya. Kalau sekarang udah ada sistem
3: saya
2: yang jalan.
3: Saya tuh 3 tahun tuh benar-benar sendiri.
2: Nah, ini saya pengen tahu dari kacamata Akang sendiri setelah punya manajemen, setelah punya tim gitu kan ya. Ini berasanya seperti apa sih, Kang?
3: Ya lebih ringan.
2: Lebih ringan ya.
3: Lebih ringan.
2: Dibagi-bagi tugas gitu ya.
3: Tapi balik lagi kan kita harus bisa juga nge-manage, mengatur apa segala macamnya. Karena kalau nggak bisa atau menyerahkan full ke mereka juga,
2: Repot juga repot ya. Juga. Tujuannya nggak jelas jadinya begitu ya.
3: Leadnya juga harus ada.
2: Dengan resiko mungkin secara pengeluaran akan banyak ya.
3: Iya lebih banyak pasti. Apalagi kan pemisahan uang pribadi sama uang bisnis kan. Nah ini yang paling.
2: Jangan sampai kecampur nih gitu ya.
3: Otomatis kan mengurangi uang pribadi nih karena udah masuk semua ke mana. Udah itu.
2: Oh iya iya.
3: Udah itu.
2: Ini repot aja. Ya kalau misalnya kecampur
3: repot,
2: ya.
3: Repot.
2: Baik. Oke. Jadi memang menyasar kali ini akan menyasar ke digital tadi.
3: Digital, ya.
2: Digital
3: ya.
2: Dengan sekarang. Media sosial tadi.
3: Betul, betul.
2: Apa aja nih nggak main di mana aja? Marketplace pasti, kah, e-commerce kah, atau gimana?
3: Kalau yang online kayak Shopee, Grab kayak gitu-gitu itu udah jalan sebetulnya. Tapi memang nggak maksimal karena nggak ada yang megang juga karena semua masih sendiri. Kayak sekarang juga. Bagian produksi kalau misalnya dia nggak masuk atau apa sekerepotan juga sebetulnya kalau kayak gitu.
2: Iya
3: karena yang produksi itu kan harus sama kayak tangannya kayak aku ya.
2: Iya.
3: Jadi nah garis kan kalau gitu.
2: Nah itu dia berbicara masalah rasa atau mungkin menjaga
3: kualitas
2: nah, ya
3: karena
2: kan?
3: Kan dari dulu sampai sekarang itu yang diutamakan tuh jaga kualitas sebetulnya. Saya jadi rasa dari awal Mochiro ada sampai akhir sekarang tuh gak berubah.
2: Hanya variannya saja bertambah.
3: Iya
2: ya?
3: Variannya bertambah betul. Dan kayak nambah varian juga gak asal-asal gimana. Karena kan aku pakai bahan premium satu. Kedua itu kalau kayak selai apa segala macam bikin sendiri semuanya tuh selai segala macamnya tuh bikin sendiri. Pokoknya handmade semuanya lah. Sebisa mungkin kalau bisa ribet kenapa harus cari yang gampang gitu kan. Gitu.
2: Jadi cari dulu yang ribet ya. Iya. Menemukan dulu formulanya,
3: iya, betul.
2: Abis itu kan gampang
3: betul,
2: jadi gampang.
3: Betul.
2: Oh, oke. Okay. Iya. Kan ada latar belakang sebelumnya misalkan di dunia?
3: Enggak, saya sarjana hukum.
2: Tapi karena kesukaan dengan mochi ya jadi tahu gitu ya masalah rasa.
3: Karena ternyata selama ini saya senang di dapur ternyata.
2: Oh gitu. Oke oke. Okay.
3: Tapi bikin dessert aja sih. Aku bikin dessert pastry kayak gitu aja, kue apa cake apa, aku suka gitu. Hobi sih lebih jatuh ke hobi. Karena kan kalau misalkan di rumah nih pada senang ngemil nih, beli terus kan boros ya. Bikin aja. Nah udah dari situ udah mulai.
2: Tapi nggak cukup itu mungkin ya. Gimana Kang nih untuk kan butuh juga apa ya istilahnya wawasan juga gitu kan ya.
3: Otodidaknya. Nah setelah itu
2: belajar dari manakah gitu kan?
3: Enggak, YouTube aja.
2: Oh gitu.
3: Nah setelah aku sudah lama nih udah mungkin 2 tahunan lah di pastry itu baru pelatihan BNSP kayak gitu.
2: Baru ngikutin.
3: Nah, udah dari.
2: Tapi ada yang berbeda nggak dari tutorial secara alami gitu kan?
3: Ada justru pas pelatihan tuh malah lebih gampang.
2: Pas nyemplung udah tahu gitu.
3: Udah tahu lah. Karena kan dari apa namanya dari otodidak ini dari YouTube segala macam.
2: Iya.
3: Tapi kan terus aku kan nggak cuma sekali bikin selesai sekali. Enggak, tapi kan terus bikin terus
2: berkali-kali terus, gitu ya.
3: Dan sempat juga aku gini berpikirannya apa yang aku bikin tuh kudu kajual tah kayak gitu. Oh, jadi setidaknya balik modal kan.
2: Otak bisnis
3: jadi
2: ya bener
3: kan
2: ya.
3: Enggak buang-buang uang.
2: Iya enggak ada sia-sia gitu iya. Ya.
3: Oh, jadi okay. Praktek nih, aku misalnya bikin kue ya. Brownies waktu dulu ingat bukan? Brownies apa bikin? Aku enggak coba nih. Langsung packing jual. Gitu.
2: Langsung jual di iya, pasaran iya, gitu ya.
3: Udah langsung jual.
2: Biarkan orang menilai
3: iya,
2: gitu.
3: Biar orang yang nilai. Karena aku sendiri aku enggak makan mochi sampai sekarang aja aku enggak pernah makan.
2: Oh gitu?
3: Enggak
2: pernah. Lalu gimana caranya menjaga ya, kualitas gitu?
3: Makan. Oh kalau kualitas karena kan aku sendiri masih aku sendiri yang bikin. Itu pasti udah tahu lah, udah pasti udah enggak akan.
2: Unik ini. Sekali ya. Jadi enggak nyoba icip juga tapi enggak. Tetap terjaga ya, sih.
3: Tangannya udah jago kan.
2: gitu. Bercanda. Jadi ada formulanya memang tetap ya, dijaga itu meskipun. Itu
3: kan yang penting makanya resep harus ada tuh kan supaya terjaga rasanya. Udah gitu aja.
2: Iya. Gitu. Iya.
3: Tapi kalau yang bagian produksi itu wajib dicoba dulu kalau dia.
2: Oh, tapi kan si tadi ya sebenarnya akan menjaga juga masalah bahannya yang
3: bahan betul.
2: Yang baik ya, gitu betul. Kan ya.
3: Kualitas bahan.
2: Premium.
3: Resep gitu. Sudah ada ya udah itu mah jadi, maksudnya. Nggak akan rubah, nggak akan geser dari rasa kok.
2: Okay. Di bisnis ini apakah kesulitan juga untuk masalah bahan begitu? Sempat mengalami itu nggak sih?
3: Ini kebetulan mochi sendiri tuh tepung ketannya lagi naik ini sekitar ya 150% lah.
2: Waduh.
3: Ngeri banget.
2: Waduh.
3: Susah lagi.
2: Menanggulanginya seperti apa kalau untuk
3: awalnya kan distributor nih pada ngirim, akhirnya kan stop, nggak ada distributor. Nah setelah itu ya beli eceran mau nggak mau. Sampai aku nyari-nyari ke Gria, maksudnya ke minimarket.
2: Bukan kayak gitu-gitu. Jadi lebih mahal jadi
3: justru kos. Lebih mahal. Tapi sekarang malah sama harganya, sama di grosiran
2: eceran gitu.
3: Eceran sama grosiran hampir sama.
2: Nah kalau penjual sendiri kan ini repot ya, dilema kalau misalnya mau naikin harga. Pasti
3: mau naikin aja sih.
2: Naikin aja.
3: Mau apa lagi.
2: Si konsumen ngikutin jadi.
3: Karena kan itu dia kalau udah punya fans ya udah pasti beli kok.
2: Mereka pun enggak akan bertanya.
3: Karena kan kualitas juga udah kita jaga segala macamnya udah. Naikin aja. Enggak ada masalah.
2: Oh gitu ya. Jadi enggak ada masalah mau naikin juga mereka mau ngerti gitu kan.
3: Iya.
2: Sehingga hari sampai dengan hari ini harganya di berapa kan? Di
3: 12.500
2: sekarang. 12.500.
3: Awalnya yang dari 3.000.

0: kan?
1: Enggak, aku gak suka makan itu.
0: Jangan ilmunya, jangan-jangan ilmunya di situ. Gak suka ya, makan.
1: Kayak ini kan kayak ibu-ibu kalau masak, masak ini mereka kan gak makan biasanya, gak pengen makan masakan.
0: Icipin juga, tetap icipin masa iya. Ya, tapi unik berarti untuk Akang sendiri enggak ya gitu kan?
1: Enggak, aku gak makan.
0: Gak makan. Oke, okay. Kang Aru. Ini kalau misalnya ngobrolin masa variannya ada apa aja sih?
1: Sekarang tuh sebenarnya dari 10 rasa, tapi aku yang apa namanya? Yang best sellernya itu ya udah 6 sekarang.
0: Ada 6.
1: 6.
0: Di antaranya
1: strawberry, coklat, cookies and cream, mangga, matcha, keju.
0: Waduh.
1: Itu 6. Terus nah ini mungkin untuk rasa nanti ditambahnya, tapi sekarang lagi ke kemasan apa segala macam itu lagi diperbaikin lah sekarang.
0: Saat ini kemasannya seperti apa?
1: Kemasannya tuh ada yang single, triple, sama yang 8, isi 8. Ada yang birthday juga ada, udah ada.
0: Oh, edisi birthday khusus ya?
1: Iya, edisi khusus. Lumayan itu juga ada banyak yang pesannya.
0: Oh,
1: ternyata
0: gitu.
1: Kira itu gak akan laku gitu. Taunya pas cobain, lah aku pasti posting. Lumayan yang pesannya banyak.
0: Oke, baik. Jadi ada banyak varian di sana ya. Yeah. Kalau misalnya pendengar pengen tahu nih si produknya, misalkan mau tahu dulu nih produknya lewat Instagram tadi atau di mana?
1: Instagram, ya Mochiru Bandung.
0: Mochiru
1: Instagram
0: Bandung.
1: Dan TikTok tuh sama TikTok Mochiru
0: juga.
1: Bandung.
0: Oke. Kan ini buat kemitraan juga ada ya?
1: Ada reseller. Juga, ada reseller itu ada dua, ada yang pakai branding Mochiru, ada yang lepas branding itu dengan
0: SOP bisa, yang berbeda. Seperti itu.
1: Iya, bisa.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Ketentuannya seperti apa kalau yang lepas
1: brand? Yang lepas branding udah pasti beli putus ya. Pasti beli putus, udah gitu ya tanpa ada, maksudnya kayak segala macamnya tuh enggak dihandle sama Mochiru. Tapi kalau misalkan yang pakai branding Mochiru, misalkan dia butuh sesuatu atau butuh support apa ya, disupport kayak gitu. Gitu, tapi pakai branding Mochiru.
0: Oke, Kang Aru nih usia berapa nih saat ini Kang Aru?
1: Kira-kira berapa? Tebak.
0: Muda ya, kayaknya di bawah saya nih Kang Aru.
1: Coba
0: ya.
1: Berapa?
0: Tebak. 17 tahun kayaknya. Oh, ya Allah. Nah, Kang Aru usia muda dan tentunya punya pengalaman, punya bisnis gitu saat ini. Nah, ini mungkin ada pengalaman dari Kang Aru yang pengen dibagikan juga nih untuk kalangan muda juga yang saat ini mungkin masih bingung-bimbang nih mau bikin usaha dan lain sebagainya, atau mungkin sama Kang Aru awalnya kerja juga tapi pengen bikin usaha apa nih kira-kira yang perlu disiapkan gitu?
1: Yang perlu disiapkan terutama tuh mental ya. Jadi banyak orang yang selalu mindset mereka tuh kalau untuk bisnis tuh modal. Modal sebenarnya nggak juga sebetulnya. Karena kenapa saya pun mulai Mochiru tuh tanpa modal sebetulnya. Tanpa modal yang benar-benar yang
0: besar gitu ya.
1: Iya, uang jajan aja cukup 100 ribu gitu. Ya udah olah berkali-kali lipat kan jadinya. Nah kayak gitu, jadi jangan selalu mikir, yang penting tuh mental, karena di mana oke sekarang booming gitu ya, naik omset besar apa uang banyak, pas di mana jatuhnya itu, nah itu
0: mental,
1: oh itu yang
0: oke.
1: Banyak pasti yakinlah banyak banget yang usaha-usaha baru tuh pasti pada tumbeng lah di situ.
0: Okay.
1: Nah itu mental sih paling utama.
0: Okay. Nah untuk mempersiapkan mentalnya seperti apa nih Kang Aru, yang dihadapi Kang Aru gitu?
1: Nah, harus mental bisnis sih, itu mah susah.
0: Apakah otodidakkah atau mungkin bertanya dengan sering berbincang?
1: Iya,
0: juga
1: sering berbincang. Jadi yang pasti cari relasi ya, kayak saya sekarang itu kan udah masuk ke apa namanya, saya nggak bisa sendiri gitu kan. Nah makanya kayak saya tuh gabung sama komunitas kayak sekarang komunitas BPS itu.
0: Kan
1: kenal sama mereka pas itu meningkatkan value juga sebetulnya. Meningkatkan segala macamnya.
0: Begitupun pada awal saat merintis usaha ini juga sering-sering ngobrol gitu ya.
1: Iya, sering ngobrol tapi lebih ke sendiri sih sebetulnya. Jadi mengambil keputusan atau enggak apa tuh semua dari pengalaman semua. Jadi ngobrol sama orang tuh kurang waktu
0: awal-awal.
1: Iya, awal-awal tuh sampai 3 tahun itu. Nah, sampai akhirnya saya berpikir udah enggak bisa sendiri apa segala macam. Nah, makanya sekarang kayak mulailah mencari relasi baru ataupun segala macam.
0: Nah, intinya dari diri sendiri dulu aja ya, nggak apa-apa ya, seadanya dulu aja nggak apa-apa gitu ya.
1: Seadanya dulu. Jadi jangan terlalu banyak misalkan
0: berpikir ya.
1: Terus apalagi kayak misalkan anak-anak sekarang ataupun ini tuh harus perfect dulu lah. Ininya segala macam harus siap. Nggak perlu.
0: Aku
1: aja pertama awal-awal kan nitip di orang, udah gitu jualan di motor terus itu kayak gitu awalnya.
0: Ngalamin gitu ya.
1: Iya. Jualan di motor apa? Yang penting mah mau jalan dulu. Karena yang sulit itu sebenarnya bukan bukan mempersiapkan perfectnya ini, tapi jualannya yang susah.

0: tuh sebetulnya. Memulai jualannya ya. Iya. Kita udah siap nih sebenarnya. Pas memulai jualannya mental, aduh malu, aduh.
1: Iya bener.
0: Itu apa? Itu kebanyakan anak muda yang sekarang tuh gitu.
1: Iya.
0: Mempersiapkan tapi pas mau terjun? Menjual.
1: Iya, jadi nggak bisa setengah-setengah ya kalau gitu.
0: Nggak bisa setengah-setengah. Oh,
1: jadi harus mempersiapkan mental, jangan terlalu berpikir ke modal dulu. Betul. Ya masalah uang. Betul. Gitu ya. Itu bisa dimulai dari apa namanya modal yang kecil aja.
0: Iya,
1: dulu.
0: Iya, modalnya kecil aja. Apapun itu bisa kok.
1: Dan bisnis pun nggak usah terlalu yang bagaimana gitu kan ya?
0: Nggak perlu. Awal mah penting berjalan dulu, cek pasar apa segala macam. Udah oke, ya udah lanjut deh.
1: Ya, oke, luar biasa nih. Jadi pengalaman ini mudah-mudahan bisa ditiru ya.
0: Amin.
1: Dan
0: semoga yang bermanfaat juga sih.
1: Betul. Dan yang pastinya moga makin lancar usahanya. Amin. Kang Aru, kedepannya iya. Rencananya akan seperti apa nih Kang Aru terakhir mungkin?
0: Kedepannya ini pokoknya setahun ke depan itu saya ngatur dulu ke manajemen sama sistemnya udah settle, udah berjalan. Nanti di tahun 2028 itu mudah-mudahan udah mulai bisnisan baru lagi.
1: Pengembangan lagi ya bisnis lain ya.
0: Entah F&B, entah di fashion lah, enggak tahu lah.
1: Wih deh. Kita lihat nanti. Merambah ke dunia yang berbeda malah.
0: Karena pasti lihat pas F&B nih, aduh berat juga nutupinnya ya.
1: Oh gitu. Sudah terpikirkan ke sana berarti Kang Arya sudah membaca situasi gitu ya.
0: Iya betul, harus ada backupnya lah nanti.
1: Oh baik ya, jadi setiap hari akan selalu berbeda di setiap kesempatan begitu ya Kang Arya. Terus belajar gitu ya.
0: Sebisa mungkin mah kayak Raffi Ahmad lah, bisnis gurita gitu.
1: Bisnis gurita. Siap, semoga kayak Raffi Ahmad ya. Baik, Kang Aru terima kasih sudah hadir di Studio Perempat RRI Bandung juga. Meskipun hanya sebentar obrolan kita, semoga banyak hal yang bisa kita cetak di sini. Amin. Ya buat Anda para pelaku usaha UMKM apalagi yang muda-muda ya. Jangan malu-malu, jangan takut, harus siap secara mental ya, gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dan yang pastinya juga terus berusaha yang membuat yang terbaik gitu.
0: Betul.
1: Ya. Baik, Kang Aru hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sukses selalu untuk Kang Aru. Terima kasih juga sudah hadir Studio Perempat RRI Bandung.
0: Berbicara.
1: Baik, terima kasih. Demikian obrolan kita bersama dengan Kang Aru, luar biasa nih, kita patuh contoh. Dan kita berharap semoga dengan adanya obrolan ini jadi makin semangat juga untuk para pelaku usaha UMKM di luar sana. Nah, meskipun tentunya ya dengan segala sesuatu permasalahannya masing-masing gitu ya, pastinya ada jalan gitu ya, Kang Aru ya. Saya Bedi Riansa undur pamit, terima kasih. Kita tutup, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: dong tuh.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di Wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Sayang.
2: Iya.
1: Ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
2: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
2: Udah deh sayang.
1: Ih, sayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
2: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
1: Aku serius, kalau runtuh gimana?
3: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh, sayang. Ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
2: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya?
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
2: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
2: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
1: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

pengembangan hilirisasi kelapa sawit didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat perekonomian nasional. Kemarin, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia serta pelaku usaha menjadikan hilirisasi sawit sebagai prioritas karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Pengembangan produk turunan seperti gliserin, surfaktan, dan karoten dinilai masih memiliki peluang besar selain pemanfaatan sawit untuk bahan bakar B50.

Kita beralih ke berita lainnya, temu karya Taman Budaya Regional Kalimantan keempat tahun 2026 menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pengalaman bagi seniman serta budayawan dari berbagai daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong generasi muda mencintai tradisi lokal. Berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Oktober mendatang di Taman Budaya Kaltim, acara ini menghadirkan parade busana daerah, pertunjukan seni dari 5 provinsi, pameran permainan tradisional dan juga bazar UMKM. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A. Iya, Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu gak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul ya.
2: Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, iya. Karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya, yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah. Oh iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih, sama.
1: Oke dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di situ siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Iya, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya.
2: Iya
1: dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Deng Yuni, oke dah silakan.
2: Iya, baik. Jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Aku panggil Damar kini atau mau ki dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perempat Jakarta, Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Iya. Selamat siang semua pendengar Perempat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya, sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu ya, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu Kak Kayun.
2: Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban Pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasang misalnya.
2: Iya, papasang itu
3: jadi pesan-pesan. Semua pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak Ine. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian,
2: iya.
3: Tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik, tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama,
2: yeah.
3: Ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kon tambo, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastralisan itu akik bunting, kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat, ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiyuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak, Kak Yun, sangat banyak sekali. Ya, yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
2: Iya,
3: betul.
2: Ya.
3: Kemudian
2: sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting, atau seperti apa ini, Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya, atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
3: Iya. Jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan. Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingaki, sipaka labiriki atau sipaka lebih dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan, perlu menjaganya, Kak Yuni.
2: Iya.
3: Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
2: terus di ini ya, ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya, Damar, di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini. Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Dika. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta-merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasi kah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
2: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara baca puisi, hasil karya-karya puisinya sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Dik. Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu dari digital belum ada di digital waktu itu ya.
3: Belum. 2017. 2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada, ya maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok, bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia, Kak.
2: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
1: ya, dan Yuni
2: Jakarta ya.
1: Oke.
2: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
1: Kita buka line telepon, kita beri siap kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
2: Iya, silakan di 0811 400 9250.
1: Kita ulang lagi.
2: 0811 410 9250.
1: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun Deng Yuni, kita break dulu. Eh, udah diterima?
2: Ya, ada belum? Belum sih.
1: Belum ya? Kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Okay. Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811400925.
1: Baik. Kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar.
2: Ya.
1: Sudah ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari
3: Dari Mbak
2: mana?
3: Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, betul Mbak Yuni. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, selamat juga, salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni dan siapa Bapak nasemnya?
1: Damar. Pak Damar.
0: Mbak Yuni.
1: Damar, Pak Bapak? Damar. Damar.
0: Oh, Pak Damar ya, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, iya, selamat siang Pak Leman.
0: Iya, makasih. Salam sehat selalu, Pak. Begini, Pak, yang mau saya tanyakan.
1: Iya.
0: Itu masalah apa tadi itu?
1: Lisan ya? Iya, sastra lisan. Iya.
0: Itu apa bentuk dan contohnya Pak gitu. Nah, gitu itu saja Pak, bentuk dan contohnya gitu yang dalam bahasa
1: Makassar ya?
0: Tadi itu Pak gitu.
1: Okay.
0: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
3: Ya, Bang Leman.
0: Siang, wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
1: Siap, silakan.
3: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo.
3: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang
3: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Mbak Yuni.
1: Jauhnya Ica ini bilang ada di Jakarta ini sih.
3: Cak, dibacain nggak WhatsApp-nya Cak?
4: Jangan.
3: Baca ini.
4: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
3: Mau bacain nggak WhatsApp-nya Cak?
4: Jangan, Pak Nova nanti Ica ngambut sama
3: Pak Nova. Ya udah, pertanyaannya apa, Cak?
4: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
3: Sama Kak Damar.
4: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
3: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk yang benar.
4: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
3: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra Makassar.
4: Apa sih bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
3: Oke, baik.
4: Habis tadi juga kan Ponova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu
3: yang tadi itu yang mana itu dari sana juga ntar Ponova minta aja di operatornya gitu. Iya dari RRI Net ya,
4: nggak tahu judulnya apa, aku bilang nggak tahu judulnya apa.
3: Oke, dan nanti kita tanyain ya. Oke, Cak.
4: Oke, Mbak Yuni gitu aja yang Ponova juga. Makasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauhnya Ica nelfon.
3: Iya.
1: Dia di Makassar.
3: Iya. Silakan.
1: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
3: Iya. Keren, luar biasa.
1: Ya, kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
3: Oh ya. Udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya.
1: Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
3: Iya. Yeah.
1: Sastranya itu ada luar biasa.
3: Yeah.
1: Oke, silahkan Damar.
2: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. Soal apa sih contoh-contohnya misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya, itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak. Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat tetupan ritaya pakabodoi linota tatanami antu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan dunia yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka ingat ki, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
3: beda.
2: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya, tidak bicara tentang hanya kota, tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa, ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama, cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya, yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya, seperti itu, Kakak.
3: Oke. Komplit ya, lengkap ya Deng Yuni ya.
1: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
2: Oke, boleh. Saya coba Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja. Sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga, masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
1: Oke. Okay, sebentar di akhir ya, kayaknya kita
3: saksikan. Iya, baik. Kita tahan dulu ya, Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
1: Makassar belum, belum ada ini. Silakan di 0811-400-9250. Belum ada, Pak Nova.
3: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 021-350-4510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
1: Iya. Yes. Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke. Okay.
3: Kalau untuk WhatsApp adakah?
1: WhatsApp. WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada. Ada dari Mas Teo dari Magelang.
3: Iya.
1: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
3: Silakan.
1: Mau tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha? Terima kasih.
3: Oke. Sila. Mas
1: Teo di Magelang. Gimana, langsung aja?
3: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
2: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya di apa dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang ataukah sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papaseng dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun, karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi Alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan, dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi ya, baca puisi berbahasa daerah, ada aktivitas-aktivitas atau keperayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat ya. Salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
3: Iya.
2: Saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian apa menggeliat lagi di publik Kak terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
3: Iya.
2: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik ataukah mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
3: Iya, iya benar-benar benar. Iya.
2: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya tidurlah wahai anakku, tin roko naung ana, roko konai nan balas akatekne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan itu yang selalu terngiang hari ini.
3: Baik.
2: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya. Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
3: Siap.
2: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
3: Baik, Bang Damar kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
1: Asik denger ceritanya.
3: Iya. Oke deh, Bang Damar silakan untuk contoh 2 menit ya Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
2: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu Kak.
3: Silakan.
2: Tapi keren. Kita mau perang mama. Tidak leka malak dirita. Risa di karatuanta. Rimpu amating kita. Inak kemi ane keren. Lamar tata salana gua. Nakarepi kang salang karai. Angulur di baru gaya. Nakatipu kang salang karai. Pasurang matang tabar. Inai-inai mo salang karai. Ama pato jing ito jing. Ama piada kiada ka. Usalaga isirina. Ui sarap para lakin. Di ranjak kunipatikba. Pangkuluk kunisuhiya. Ikat te angin karai. Naikam belekok kain, amirik ko angin, namarunan lekok kain. Ikat teji nik karain, naikam bebatang mamanyo, astolong ko jini, namamanyo batang kain. Ikat tejarun karain, naikam beban nampanjai, anta leko jarun, namaminawam ban nampanjai. Unasallang. Akan maya arukur dan lekan pangkai jirak inra bateon jokku awang nyeri anak riboko pasang nyeri anak tanjari kumakkanainya tanah rupai janjin ya seperti itu Kak. Jadi
3: wih keren luar biasa, aplaus dulu dong Daeng Yuni.
1: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
3: Iya. Benar, keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa.
2: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya Kak.
3: Oke.
2: Ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit sebelum terjun ke medan perang. Prajurit berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu, dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja tapi Bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba, ya, ada
1: motivasi
2: raja.
1: Dan doa ini.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
3: Oke, baik, luar biasa. Keren, keren, keren, keren. Sukses ya Kak Damar ya.
2: Kasih,
3: ya baik. Dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
1: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
3: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat. Anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Hai, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
4: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.

0: adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot Kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Kang David Riksa Buana.
3: Selamat.
2: Kang David ini luar biasa, aktivitasnya banyak sekali, terutama sebagai aktivis sosial Trapawana Jabar. Trapawana Jabar ini bergerak di bidang apa?
3: LSM Trapawana Jawa Barat ini lebih fokus kepada persoalan lingkungan hidup, sosial, dan infrastruktur daerah atau wilayah.
2: Sesuai dengan topik kita nih, Kang David, menumbuhkan kepedulian dan juga budaya berbagi. Dan yang pastinya budaya berbagi ini bisa terorganisir katanya.
3: Ya. Kalau menurut saya, idenya itu bagus banget.
2: Idenya bagus ya.
3: Bahkan sebelumnya pun desa itu kan ada yang namanya BUMDES. Dan BUMDES itu seharusnya aspek legalnya adalah koperasi. Hari ini diwujudkan dengan koperasi Merah Putih. Namun seperti tadi yang pertama akan sampaikan, bahwa pada dasarnya persoalannya bukan di program, bukan di cerita, bukan di seremoni, tapi realita. Sampai dengan hari ini belum ada pembanding yang ideal. Jadi koperasi itu yang seharusnya took over it, jadi tempat usaha bersama. Kadang-kadang yang senangnya, yang suksesnya sebut secara vulgarnya yang kayanya malah pengurusnya, bukan.
2: Kang David, ini kita beralih nih Kang David, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, menumbuh kembangkan kepedulian budaya berbagi. Artinya ini juga ke masyarakat ya.
3: Betul.
2: Bagaimana masyarakat menumbuhkan sifat toleransi, kemudian juga saling berbagi, artinya ada empati, bagaimana bisa berbagi kepada orang yang tidak mampu di sini yang mungkin ya Kang. Kira-kira apa yang hilang dalam diri masyarakat kita sehingga hal ini mungkin menjadi permasalahan kita?
3: Kalau menurut saya, yang namanya berbagi ini kategorinya, kalau sekarang itu orang banyak menyebut kesalehan sosial. Nah, ketika berbicara kesalehan sosial, ini kadang-kadang banyak hal-hal yang hari ini menurut saya justru mendegradasi kepedulian-kepedulian tersebut. Itu harus diakui, bukan hanya dari masyarakat atau dari kelompok yang menginginkan itu tidak ada, tapi juga organisasi-organisasi yang menampung kepedulian itu juga kan sudah terbukti ada yang tidak bisa dipercaya.
2: Kemudian apa jadi permasalahan juga individual orang, jadi individualisme itu semakin kuat gitu Kang?
3: Sebenarnya bukan ke individualisme Kang, tapi mungkin kekhawatiran, ketakutan yang ujungnya adalah individualisme itu.

Situs Karang Kamulyan. Situs Karang Kamulyan adalah sebuah situs purbakala bersejarah sekaligus situs arkeologi yang terletak di Desa Karang Kamulyan, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Kawasan yang luasnya kurang lebih 25 hektar ini menyimpan berbagai benda yang sebagian besar berbentuk batu dan diduga terkait dengan sejarah Kerajaan Galuh. Batu-batu itu tersebar di dalam beberapa area berbentuk kotak yang strukturnya terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk hampir sama dan memiliki nama yang menyimpan kisahnya sendiri seperti Pangcalikan, Pamangkonan, Penyabungan Ayam, Lambang Peribadatan, Sang Hyang Bedil, dan Cikahuripan. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian dari masyarakat yang dihubungkan dengan kisah, mitos, dan legenda tentang Kerajaan Galuh.

0: Ketika terjadi bencana, yang dilakukan orang adalah menyelamatkan diri dan banyak yang lupa pada barang berharga, seperti dokumen yang perlu diselamatkan. Nah, agar dokumen bisa diselamatkan, perlu dilakukan antisipasi sebelum bencana terjadi. Masukkan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, sertifikat tanah, dan surat penting lainnya ke dalam plastik kedap air dan simpan di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. Lakukan scan semua dokumen dan masukkan filenya ke dalam flash disk atau HP, dan agar lebih aman lagi, bisa mengupload file di Google Drive.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Yeah. This is what's up. Wanita Cinta.

Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis, tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore kaum dangu dimana saja Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya dapat kembali menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut ya tentunya. Dan hari ini di hari Rabu seru ya, karena kenapa? Karaokean lagu-lagu dangdutnya yang semula biasa dihadirkan pada hari Jumat, nah mulai sekarang akan dihadirkannya adalah setiap hari Rabu ya. Jadi Jumat spesialnya gak ada, adanya Sabtu Seru ya. Sabtu Seru di Pro Dangdut, karena Sabtu Serunya itu boleh bisa minta penyiarnya buat karaokean ya di Pro Dangdut ini. Menghadirkan lagu-lagu dangdut hingga jelang pukul 17 nanti ya. Seperti biasa, acara Pro Dangdut ini disiarkan melalui AM 540 kHz. Bisa juga Anda dengarkan melalui RRI Digital dan Anda saksikan langsung, nonton langsung di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung ya. Tadi sudah dibuka dengan satu buah lagu ya dari suaranya Vita Alvia Wakuncar. Nah, selain Anda bisa request penyiarnya buat karaokean, Anda juga boleh pilih ya, dukung dangdut klasik yang sudah kami siapkan di sesi satu ini. Ada lagu dari suaranya Evita Mala, Sebuah Janji, dan juga ada dari Mansyur S. Buta, Karena Cinta. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung ya di sesi satu ini. Sesi satu akan berakhir pada pukul 16, dan nanti pada pukul 16 hingga pukul 17, sesi dua ya, dangdut klasiknya akan berubah lagi dan Anda bisa dukung lagi. Kemana dukungnya? Anda bisa telepon melalui telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor Wawa kami ya, yang ada nih di atas ya, untuk Anda yang nonton di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung ya. Anda bisa request juga melalui nomor Wawa kami di 0811200 1540 ya. Baiklah ya, dan tanpa menunggu lama-lama lagi, ini apa dari ada yang komen ya di live TikToknya, lagu Ona Sutra teh Andriana apa? Titip Cintaku, mau gak?

Ku nada cewek. Oke, baiklah ya. Lagu Ona mau dari Andriana. Hai Andriana, terima kasih sudah komen ya di live TikToknya Perempat Era di Bandung dalam acara Prodangdut di sore hari ini. Baiklah. Sambil nunggu yang lainnya ya, yang mau request melalui live TikTok atau mau telepon atau mau juga chat melalui nomor Wawa kami, ditunggu ya. Sambil nunggu, saya hadirkan langsung lagu yang di request oleh Andriana ya, lagu dari Ona Sutra, saya pilihkan Titip Cintaku.

0: Ya, baiklah untuk Andriana ya, lagunya sudah disampaikan, Titip Cintaku ya, lagu yang di request tadi, lagu dari Ona Sutra cenanya, atos didugikan laguna Mugia Katampi Kalayan Kabingahan. Yuk, yang lainnya maaf kalau lagi nyanyi belum bisa nerima telepon. Nah, sekarang boleh ya. Kalau mau yang telepon boleh di 7218075 atau boleh juga request melalui nomor WA kami, boleh ya. Baik, ada yang masuk nih di 7218075, saya coba terima dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang denger loh.
0: Muhun Abah.
1: Aduh, keresahan namai ngehalua.
0: Mun, Abah ayah nama karaokean.
1: Abah gak tuh nyuhunkan ya, merepati putih.
0: Siap, Bah, ayah nama Bah karaokena digentos ke dinten rebo, Bah, nanti dinten Jumaat. Muhun.
1: Dinten rebo,
0: Muhun, saban dinten rebo, ayah kawit nama kan Jumat spesial, ayah nama Rabu Seru.
1: Nah, Rabu Seru lah.
0: Rabu Seru, ayah nama Bah.
1: Merpati putih gak tuh, Abah, namanya.
0: Merpati putih, siap, Bah.
1: Mohon, nepangan nama kasadayana, Bah, dikumkennya.
0: Siap.
1: Anu luju mancong kan yang roh Cina acara program dikin tun ku Abah.
0: Mangga.
1: Mugi neng roh sing sehat walafiat, banyak iswana, serigina, kula warga saroleh solehanya.
0: Siap, amin.
1: Itu bikin tina musibahnya.
0: Amin.
1: Itu putri neng roh anu luju Cina sing sehat.
0: Amin, hatur nuhun, Bah.
1: Sing sehat seranu miklas mika acih di ditunanya.
0: Amin, Bah, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun yang roh.
0: Sami-sami, Abah.
1: Di antos merepati.
0: Mangga, Abah, lagu dangdut klasiknya pada ngarojong numana, Bah?
1: Aya, aya naon.
0: Aya Evita Mala, Sebuah Janji, Aya Mansyur S, Buta Karena Cinta.
1: Tak janji, we, janji.
0: Sebuah Janji, siap, Bah.
1: Hatur nuhunnya.
0: Mangga, sami-sami, Abah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreang. Ya, laguna Merpati Putih Cenaneng Ros, mangga. Urang pilarinya

Iya, yang semula Pro Dangdut ya, Rabu seru nih, sekarang bukan Jumat spesial lagi ya. Yang biasanya karaokeannya itu biasanya hari Jumat. Nah, sekarang udah berubah ya, pindah hari. Sekarang karaokeannya di hari Rabu. Rabu seru Pro Dangdut di Pro 4 RRI Bandung. Dangdut adalah kita. Ya, baiklah, belum ada yang komen lagi yang lainnya. Baik, saya mau langsung saja ya, mau hadirkan lagu yang di request oleh Abah Janggot Merpati Putih, Sorna Temangga, siap kapayunkeun bah.

Abah Janggot di Sadu Soreang, mugia laguna katampi kalayan kabingahannya abahnya merpati putih na atos didugikan ya. Iya baik, ini untuk siapa? Ari Rama Julian Ikedurjana merpati putih ya. Iya betul. Mamah An, mamah badai request lagu Papa Tongkoneng, apakah ini lagu irama dangdut juga atau nuhun gelis? Iya. Ini lagunya lagu dangdut mama, jadi requestnya jangan Papa Tongkoneng ya. Kalau Papa Tongkoneng itu lagunya lagu pop Sunda, jadi requestnya biasa lagu dangdut ya mah ya. Berang maju kalohor, lagu itu kan itu mah pop Sunda mah, acan aya versi dangdut nak. Hadendo Aki, Aki Ajat di Sukabumi, halo Aki, request lagu dangdut. Ari Rama Julian cinta pertama teh, baiklah. Aduh, kelanya orang cari dulu laguna Kang Ari. Yuk bari sambil nunggu yang lain nih yang mau request. Jadi bisa requestnya bukan dari live TikTok aja, bisa request juga melalui line telepon melalui 7218075, boleh juga melalui nomor WA kami di 08111201540 ya, boleh. Coba kita cari dulu, nah, cinta pertama ya.

Aki Ajat teh ini teh di Sumed di Sukabumi. Aki Ajat teh bapak abdi, tetenya pun bapak. Iya, baiklah. Kelanya saya baca dulu. Ya udah kalau gitu lagu Ilalang Ilalang aja. Belum bosen mah lagu Ilalang Ilalang, boleh ya nanti dibawakan lagunya. Salam apa sih? Salam satu mik, salam satu profesi katanya ya. Hai, aduh. Meni gararaga. Saya mah abdi mah diajar keneh, ya mah nuju diajar keneh ya, bukan ahlinya. Mencoba tapi ya boleh. Baik, Mama Ilalang-ilalangnya setelah lagu Cinta Pertama ya, yang di-request oleh Kang Ari Rama Julian ya. Langsung saja saya hadirkan lagunya Cinta Pertama.

Saya itu tadi nyungkete Kang Ari Rama Julian. Hobah, mugia katampi kalayan kabingahan Kang Ari nya. Hatur nuhun atos nyawer oge. Teh Mia Suteja, tadi abdi ninggal teteh nuju di luar, abdi di Kanwil kantor Sapalina Jalan Kapayunan RRI. Nah, antun teu nyauran Teh Mia. Ih, sanes nyauran ka abdi ka dieu heula padahal mah non teh melipir dulu ke RRI Bandung biar kita bisa bersua. Aduh Teh Mia, menihan jakal naham tuh kadio Teh Mia teh. Yusah itu, oh mamah an teh tadi teh hoyong ilalang cenanya boleh. Kayak ayah, aki gaji mah laguna hatiku bukan batu Teh Ros. Oh tiis dahlianya akinya. Kayak saparantosna lagu anu ti mamah an ya, request di mamah an. Mamah an teh tadi teh hoyong lagu ilalang kayaknya. Ilalang, ayong ilalang mamah an, mangga urang kapayungkeun. Hai Kang Ateguh ya duh heureuy ya, ini lagu-lagu dangdut Ateguh. Lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut di Pro Opat RRI Bandung Ateguh, dinten rebo mah rebo seru, janten tiasa nyungkeun penyiarna karaokean eta oge lamun apal laguna. Ada risin, aduh ayah Ateguh ah. Kayak sekedapnya, baik aki gaji, antos sekedapnya lagu hatiku bukan batu, nak kesa atos lagu ilalang ya, anu di request ku mamah an. Mamah an, lagunya kami hadirkan, aduh ah, aduh Ateguh, nice. Nice Larasati wah. Aduh Ateguh, ah muni ala risin ah. Sok ah ilalang.

Wakimong! The best! Aduh. Waalaikumsalam. Akimong, meni sono.

Alhamdulillah lagu ilalangna atau sereng sen lebih didugikan. Lagu ilalang yang di request oleh Mamah An. Mamah An, semoga lagunya bisa diterima dan dinikmati ya Mamah ya. Gitu. Atagu, emut wae kan lagu pahlawan Toha yang ambilnya anya. Atantan Kimung. Idul abdi pisan oge ieu mah saur ieu teh cenanya. Aya deui Mul tembang love tetehku. Hai Mul, kumaha damang ya. Boleh juga saya akan nama apa ya? Anda yang mau request lagu boleh di hari Sabtu Seru Pro Dangdut di Perempat RRI Bandung ya. Sabtu serunya kenapa? Karena live di TikToknya Perempat RRI Bandung. Jadi Anda bisa request penyiarnya buat karaokean ya, nanti dibawain lagunya kalau yang hafal. Lamun anu teu hafal moal. Baik. Mul tembang. Alhamdulillah tetehku cenanya teras oge teh Kang Agus Syarif. Wilujeng sonten teras oge Kimung kulan iraha ngulam abi deui ka Karawang. Muni asa lawas abi teu ka Karawang ih sonde. Lagu naon Aki Gazi teh tadi teh hatiku kesekedap urang tinggal deui nya. Mana Aki Gazi hatiku bukan batu.

Hatiku bukan batu. Ciknya urang cek abi apal teh. Hatur nuhun Teh Ros sayang, sangat dinikmati apalagi lihat Teh Ros membawakan lagu ini dengan perasaan. Iya mamah, kebetulan memang saya suka lagu ini tehnya, resep lagu ilalang teh. Aib bancet, idola abdi kumaha damang? Mana aib? Request lagu Teh Itok. Kela. Kelanya iya nya. Si Aib mah da aib bancet request lagu Teh Itok cenah. Nu kumaha laguna Teh Itok teh Gusti nu agung iya ya. Aib. Sok atuh. Aib mah kieunya abi kan naon teh? Abi ge ngaidolakeun ka Aib teh nya, sok Aib nga ieu nyawer we lah. Laguna lagu dangdut, Aib nya lamun bade requestnya sok. Ke lamun anu apal ku abi di ieu. Aduh meni alhamdulillah hatur nuhun Aib meni keur sarurumpaheun ieu. Sumping kana live TikTokna Proopat era di Bandung ya. Laguna acara pro dangdut ieu teh. Naon ieu teh? Aib bancet hayu ka dia di lantai opat. Aya naon tah? Aib bancet, wah ari ieu teh sareng Teh Ros atawa Teh Itok sih cenah. Nah hasibet naroskeuna ka Atantan Kimung, ka abdi we langsung narosna. Astagfirullahaladzim. Lagu sesal. Ah. Ini juara ejol ieu mah. Ni ah. Nyaan Aib duh, mentes ieu mah eung. Lagu sesal teh nya, kayaknya kayak lagu ieu heula, lagu Hatiku Bukan Batu.

hatiku bukan batu atosnya. Margi waktosna ieu teh nya panjang kene sih ieu teh nya dugi ka tabuh 5 tah wareg sih namanya. Aep lagu sesal anu ieu, sesal nu Rita Sugiarto. Kemar jeung saha, kemar jeung. Ah si Aep mah ka mana deui Aep? Nyaan ieu teh lagu sesal nu Rita Sugiarto nya. Gedung tua si Ayah Didin. Aduh, tos Jol ieu mah orang-orang ieu mah langsung we mah larentes ka abdi teh nya. Uhun. Jol Ayah Didin cenanya hoyong gedung tua tah. Nah, non mual mungkin teh si Mang Aep bisa lagu ieu. Ya, anu tua mah resepna teh lagu gedung cenah. Ya muhun Rita Tila, Rita Sugiarto. Ya ari Rita Tila mah sesah hilapna. Lamun sesal mah Rita Sugiarto Aep tong sok nu lain-lain. Naon ieu? Kembar sareng Ica Maresa saurna teh. Aduh, bener-bener ieu lamun aya di kieuna da enakeun ieu maledogna ku ieu ku senal. Saya Osin, Aep bancet apal kitu aa hehehe. Oh nya Rita Sugiarto cenah kitunya. Gitu centang tuman lah. Ya sesal ya ayah, ayah Dindin kayaknya laguna toh sesal anu dipunut ku Kang Aep bancetnya. Kayak terus Kang Aep bancet sesal gedung tua ya. Siap.

Nah iya kehela salah milihna. Sesal Rita Sugiarto nya. Lain-lain. Hampura aep. Sawer cenah entong request na hungkul nyawer. Rita Sugiarto yeuh nya.

Tah sakitu ayah dindin lagu na tos kapihatur mugi ya katampi kalian kabingahan. Baiklah kita jeda dulu ya, kita rehat dulu, nanti saya balik lagi ya, ada yang akan disampaikan ya pesan-pesan berikut ini.

0: Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kuta Manah, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal, salian wisata alam di Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, aya hiji objek wisata ilmiah, nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita lanjutkan lagi ya Rabu serunya Pro Dangdut di Perempat RRI Bandung ya. Kenapa seru? Karena Anda bisa request penyiarnya buat karaokean ya. Anda bisa mendengarkan melalui AM 540 kHz, bisa juga Anda mendengarkan melalui RRI Digital dan nonton langsung live TikToknya di Perempat RRI Bandung ya, live TikTok Perempat RRI Bandung. Agi Gazi, ayah kene waktu steros, sor ah lilin-lilin putih nak, siap. Kang Diki, assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Diki. Sore mbak, salam dari Bali katanya. Wow, hai Bali, dari Wayan, Wayan Su, apa ya. Kang Diki teteh nyanyi pop Sunda, itu acarana iya mah lagu acara dangdut iya teh Kang Diki. Jantan lamun pada request dangdutnya, lagu dangdut. Baik, nih saya scroll dulu, tadi ada yang belum kebaca di atas ya, yang udah komen. Giovanni. Teteh salam tipe Ujang Bejo Sumedang sareng Anana Warna. Waalaikumsalam, salam ogenya Kang Oka, Kang Ujang. Sareng Kang Nana ya. Baiklah. Coba nih. Belum ada lagi yang masuk ya. Ada yang masuk nih melalui nomor Wawa Perempat ya. Wilujeng sonten terus, dangdut adalah kita dari Bapak Ilham di Sumatera. Pak Ilham, lagunya Rumah Bambu dari Evita Mala. Rumah Bambu, tapi Teros yang nyanyinya kirim salamnya buat semua pendengar RRI di mana saja berada, ada Bah Janggot, Eci, Bang Edo, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Teros semoga selalu dalam keadaan sehat, atur nuhun, dangdut adalah kita. Pak Ilham gentos laguna ulah Rumah Bambu, abi teu apal. Abi teu apal laguna Rumah Bambu mah, Pak Ilham digentosnya lagunanya. Baiklah ya. Saya hadirkan dulu deh lagu yang di request lagi sama Aki Gazi nya Saurate Hoyong Lilin-Lilin Putih. Sor ah.

Lilin-lilin putih, Akigazi atasnya Laguna Didogeken. Mohon maaf kalau rumah bambunya gak ada, dari Imam S. Arifin aja teh menari di atas luka. Baiklah, tapi jangan karaoke ya Pak Pak Ilham, karena saya gak tahu dua-duanya oke telah apa lagunanya. Baik, gak apa-apa, rumah bambu nih saya hadirkan, tapi bukan karaoke ya Pak Ilham ya. Baik, saya hadirkan lagunya yang di request oleh Pak Ilham, Rumah Bambu, dari suaranya Evi Tamala.

Jika menghadiri acara adat Sunda atau umumnya di daerah Jawa Barat seperti nikahan, hitanan atau acara lainnya, maka lagu Bubuy Bulan akan terdengar mengalun dengan iringan musik gamelan atau degung. Diciptakan oleh Benny Korda, lagu Bubuy Bulan bercerita tentang kerinduan atau bahkan kesedihan karena jauh dari sang kekasih.

request atau sudah komen di live TikToknya Perempat RRI Bandung. Hai, sehat Heros? Alhamdulillah sehat ya. Dan hanya tinggal 27 menit lagi ya. Pro Dangdut menemani Anda ya, yang bisa Anda dengarkan melalui AM 540 kHz, kemudian juga melalui RRI Digital dan juga live TikToknya Perempat RRI Bandung ya, yang sudah banyak yang request dari tadi ya. Baik, saya hadirkan kembali lagunya yang sudah di request oleh Anda ya di Pro Dangdut di sore hari ini, di hari Sabtu. Seru ya, kenapa seru? Karena Anda bisa request penyiarnya buat karaokean live TikTok di Perempat RRI Bandung. Yuk langsung aja saya hadirkan lagu yang selanjutnya ya, ada lagu Rindu Purnama.

0: purnama.
1: Ya. Tabu genep las langkung 40 menitnya ayeuna. Aduh, tiga raos satur nuhun kanggo kasadayananya anu atos yang sudah mendukung acara Prodangdut di sore hari ini ya. Baik. Terima kasih juga yang sudah request ya. Semoga lagu-lagunya bisa Anda terima, bisa menghibur Anda semua ya, kaum dangu di mana saja Anda berada yang mendengarkan Perempat saat ini melalui AM 540 kHz atau juga melalui RRI Digital atau juga nonton langsung di live TikToknya Perempat RRI Bandung. Baik, ada apa lagi ini? Tadi sudah, ini sudah. Sambil nunggu lagi nih yang mau, emang mau request ya. Boleh, masih ada sedikit waktu lagi ya untuk Anda ya. Ada satu buah lagu yang dipopulerkan oleh Yunita Ababil ya. Ini enak banget lagunya ya, Pertengkaran. Walaupun judulnya Pertengkaran tapi lagunya enak. Beneran deh. Yuk. Sanes nu iya atuh kasep. Anu iya tak.

Alhamdulillah, gitu. Aya kene aki gazi cenanya. Naon? Gula-gula teros. Alah, aki gajinya ieu meni. Naon? Bangenan aki ieu nya tuh. Alhamdulillah. Siap Ki, gula-gulanya. Sor, ah sok kanggo aki gaji ya laguna gula-gula.

Princess. Ini teteh yang waktu nge-MC lomba angklung. Kalau iya besti iya mah ditukangin steak pokoknya. Betul sekali. Bala-bala kopi gehu jeung hiji deui. Terus pisan.

Akigazi atau Laguna Gula-Gulanya. Tia, Tia. Halo Tia. Tegaraus ieu teh nya waktos atos nyerelek pisan ieu kantun salagu deui pangintennya. Kalau masih ada yang mau request ya. Oh baik. Tero sayang, terima kasih ya. Mama sudah dihibur bersama dangdutan. Nanti nanti selesai tugas hati-hati dalam OTW home. See you later on air Pro 4 Bandung. Hatur nuhun Mamah An. Ambu kangen sami Tia. Duh. Tia kumaha Tia di mana ayeuna? Nuju di mana? Tia ngiring sungkawanya Tia nya. Mudah-mudahan almarhum Mamah husnul khotimah ditampi segala rupi amal ibadahna ya Tia. Tia sing sabar, sing tawakal ya. Lagu spesial terakhir ya mah nya kanggo Tia. Tia Ambu. Lagu spesial kanggo Tia, Tia Ambu. Dimunyari ratu nuhun ambu amin. Lagu iya lagu terakhir ya kanggo Tia spesial Tia Ambu. Terima kasih untuk semuanya.

Candi Bojongmenje lewi kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jerotane anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
5: Gak.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Komdangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Komdangu di edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, saya Numugi akan menemani Anda di Pro 4 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 siang, rekan Rosyanti Mustika menemani Anda, masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu Sunda Komdangu dalam acara Ngalang Layung menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 AM 540 kHz.
1: Ma, iya, ada apa nak?
2: Dwi kan sekarang udah bisa naik motor. Beliin motor atuh, Ma.
1: Iya, sabar ya sayang. Kalau ada rezekinya nanti pasti Mama beliin.
2: Ah, si Mama mah. Teman Dwi aja udah dibeliin motor sama ayahnya.
1: Dengarkan Mama ya nak ya, itu adalah contoh yang kurang baik. Syarat utama berkendaraan adalah harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi.
2: Tinggal bikin SIM aja tuh mah, apa susahnya sih?
1: Nah, bikin SIM itu ada syaratnya. Minimal harus berusia 17 tahun. Ini sudah ada dalam peraturannya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009.
3: Taat aturan, bijak dalam bertindak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
6: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro4 Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Musim hujan telah tiba. Bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alang Layung, lagu Sunda dina wanci sariak layu.

cakap hatur kaum dangu runtuyan lagu-lagu Sunda dina acara ngalang layung ti Proopat RRI Bandung. Kanggo salajengna kaum dangu Proopat RRI Bandung baris nyerengan ku lagu-lagu irama keroncong lama dina acara Dendang Nusantara. Kaum dangu Dendang Nusantara akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan akan dibuka oleh satu dendang dari suaranya Soekardi, ada Langgam Warteg. Lagu-lagu irama keroncong lama kami persembahkan untuk Anda semua para pendengar setia Proopat RRI Bandung AM 540 kHz Dendang Nusantara.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying.
1: Hah?
2: Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ben, kamu kelihatan cantik hari ini.
1: Ngerayu. Kenapa baru ke kantin jam segini?
0: Biasalah sih, bos. Kalau rapat, suka lupa waktu.
1: Maklum, proyek itu kan nilainya besar. Makanya dia serius banget. Gak mau gagal lagi.
0: Sepertinya sih begitu. Aku juga gak mau gagal lagi.
1: Kamu? Gagal apa, Hen?
0: Gak mau gagal lagi. Ngajak kamu makan malam.
1: Berusaha dong rayu aku supaya aku mau.
0: Ngegoda ya. Awas aja kalau kamu bilang gak bisa lagi.
1: Bisa gak ya?
0: Ya udah, kalau gak mau aku gak akan maksa kok.
1: Eits, masa sih seorang Mas Hendra, sales manager, gampang nyerah gitu. Ah, cemen.
0: Ngegemesin ya. Awas kok, Asih.
1: Ih, ngancam gitu.
0: Malam minggu ini, kamu mau kan kita jalan?
1: Bisa nggak ya?
0: Menyebalkan.
1: Ntar deh, aku lihat jadwal dulu.
0: Ayolah sih, mumpung Dewi masih keluar kota.
1: Loh, kok Dewi keluar kota terus sih?
0: Iya, soalnya dia mau invest lagi di kantor cabang yang baru.
1: Wah, makin kaya aja dong.
0: Ya gitu deh. Tapi tetap, aku seperti ini sih. Kami jadi jarang ketemu.
1: Aduh, kasihan ya. Istrinya direktur selalu kesepian.
0: Ledek ya. Aku gak kesepian kok. Kan ada kamu selalu mendampingi aku.
1: Emang aku siapanya kamu?
0: Ah, udah. Jangan ngegoda terus, ah. Bisa-bisa, ntar aku ilfil.
1: Jangan dong. Katanya aku cantik.
0: Ah, dasar kamu, Asih. Oh ya, ngomong-ngomong, sudah aku transfer lagi ya. Itu titipan buat anak kamu.
1: Oh, gitu. Ya udah, aku sih belum cek. Tapi makasih ya, Mas Hendra.
0: Oke, sama-sama.
1: Ini bukan buat nyuap ibunya kan?
0: Ngomong apa sih kamu?
1: Ya, kalau aku ngerasa begitu.
0: Ya, kalau gak merasa sih, itu bagus.
1: Modus. Ada udang di balik batu nih ceritanya.
0: Nah, ini batunya aku lemparin kamu ya.
1: Ih, serem.

0: Hen, aku mau bertanya sama kamu.
1: Kenapa kamu marah, Dewi?
0: Aku gak marah.
1: Aku tahu. Kalau kamu itu lagi marah, kamu pasti manggil nama.
0: Iya, aku lagi kesel. Tapi aku gak marah. Aku cuma ingin nanya aja sama Mas Hendra.
1: Mau nanya apa?
0: Akhir-akhir ini Mas kok banyak pengeluaran sih?
1: Belakangan ini aku banyak kegiatan kantor, Deo.
0: Kenapa dari uang pribadi? Kalau kegiatan kantor kan ada budgetnya.
1: Maksudku itu sama teman-teman kantor.
0: Emang ngapain aja? Lumayan besar tuh pengeluarannya.
1: Emangnya kenapa?
0: Ya gak apa-apa sih. Cuman heran aja. Gak seperti biasanya.
1: Kalau Mas gak ngasih tahu dulu sama kamu sebelumnya.
0: Terus buat apa saja?
1: Semenjak kamu sering keluar kota, aku suka ngajak teman-teman kantor. Ya, buat hiburan. Nyari pila buat nyantai. Kadang-kadang mereka yang ngajakin aku malah yang jalan.
0: Siapa saja tuh?
1: Si Tony, Ferry, Sarip, Aji, Ruslan, si Amir. Ah, banyak lah, Del.
0: Gak ada ceweknya gitu?
1: Maksudnya apa?
0: Cowok semua? Terus ngapain?
1: Ya, nyantai lah. Sambil bakar-bakaran, main gapleh, remi, mancing. Ya, macem-macem lah, Del.
0: Oh, benar. Gak macem-macem kan?
1: Enggak lah. Gak perlu curiga, Del. Aman kok.
0: Benar. Suwer.
1: Benar, suwer. Tanya aja sama mereka. Kalau kamu gak percaya, sok silakan tanya.
0: Ah, buat apa? Aku percaya kok sama kamu, Mas. Gak usah marah gitulah. Aku tahu kok, kamu kesepian. Maafin aku ya. Soalnya aku ingin proyek ini berhasil, Mas. Aku takut gagal lagi.
1: 3 bulan ini kita jarang ketemu, Wi. Apalagi kalau weekend. Hampir setiap weekend kamu keluar kota. Dan tiap hari pulang malam terus.
0: Iya. Maafkan aku, Mas. Ya gimana lagi? Setelah Pak Joko dan Pak Bambang pensiun, belum ada orang lagi yang bisa aku percaya, Mas.
1: Ya, nyari lagi lah ahli yang lain.
0: Itu kan gak gampang, Mas. Ya sudahlah, biar itu jadi urusan Dewi saja. Yang penting, Mas Hendra jangan macem-macem ya. Awas, jangan berkhianat ya.
1: Kamu tuh, kalau ngomong sembarangan aja.
0: Maaf, Mas. Aku gak bermaksud nyinggung loh. Aku percaya kok sama Mas Hendra.
1: Ngomong-ngomong, bagaimana dengan program kita, Del? Usia kita terus bertambah. Kamu kan ada batasnya untuk bisa mengandung. Usia kamu sekarang sudah 38 tahun kan?
0: Iya, nanti kita jadwalkan lagi deh sama dokter Pras.
1: Kapan? Kamu jangan mikirin perusahaan saja, Wi. Rumah tangga itu jauh lebih penting.
0: Iya, aku tahu, Mas. Tapi tolong mengertilah aku, Mas.
1: Aku sudah cukup mengerti, Wi. Pernikahan kita sudah lebih dari 5 tahun. Kita belum juga mempunyai anak, Wi.
0: Iya, nanti kita bahas lagi ya, Mas. Aku berangkat dulu ya. Pagi ini aku ada meeting penting nih. Terus malamnya aku harus ketemu sama konsultan pengembang. Dah ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Mwah deh buat Mas.
1: Hati-hati, Wi.
0: Iya, makasih, Mas.
1: Semakin membosankan saja hidupku ini. Untung tadi dia tidak menanyakan uang terus.

0: enak ya makanannya.
1: Nih, mau coba nggak? Enak loh.
0: Nggak ah, makasih. Aku udah kenyang.
1: Itu dessertnya, dimakan dong.
0: Oh iya.
1: Jadi gimana sih?
0: Apanya yang gimana?
1: Tentang hubungan kita. Gimana nih?
0: Kalau aku sih tergantung kamu, Mas. Yang jelas aku gak mau kalau nanti disebut pelakor.
1: Kamu bukan pelakor, Asi. Aku yang mengejar kamu kok.
0: Iya, aku tahu itu. Aku rela jadi istri keduamu, Mas. Sekarang terserah Mas Hendra, berani atau tidak. Aku kan gak memaksa.
1: Ya, terima kasih atas pengertianmu. Hal ini aku harus pikirkan dengan matang. Yang jelas, aku hanya ingin memiliki anak seperti keluarga lain. Walaupun anak itu nanti adalah anak tiriku.
0: Ya, mudah-mudahan aja aku bisa melahirkan anakmu dari rahimku ya, Mas.
1: Amin. Mudah-mudahan aja ada jalannya ya.
0: Tapi jangan pakai jalan tol ya. Pakai jalan biasa aja.
1: Maksud kamu?
0: Ya, walaupun bagi aku agak berat menerimanya. Tapi aku akan coba, Mas.
1: Iya sih. Hubungan kita berisiko sekali. Tapi tenang aja. Aku ingin semua berjalan dengan baik. Tenang ya.
0: Tapi kalau seandainya gak bisa lanjut, gimana?
1: Ya kamu jangan pesimis begitu. Kita coba jalanin aja dulu ya.
0: Tapi Mas, kalau mentok gimana?
1: Ya kita lihat perkembangan nanti. Dan bagaimana hasilnya, kita harus coba dulu, oke?
0: Aku gak mau gimana nanti, Mas. Aku ingin nanti gimana? Bagaimana dengan Mas Hendra dan Mbak Dewi? Nanti gimana kalau aku sudah hadir di antara kalian? Kalau aku sih sudah bilang, aku siap jadi yang kedua. Tapi Mbak Dewi? Mbak Dewi akan menerima aku enggak?
1: Jangan bebani aku sih. Aku sudah berat untuk mengambil langkah ini. Aku gak mau nyakitin kalian berdua. Aku sayang sama Dewi, dan aku juga sayang sama kamu, Asih.
0: Iya, aku tahu itu. Aku juga sayang sama Mas Hendra. Tapi Asih gak mau Mas Hendra jadi menderita. Menderita karena menyayangi dan memiliki aku.

0: Bija, Bi, buka pintu. Bija.
1: Loh, kok Mas Hendra? Kemana Bi Ija?
2: Sudah 2 hari Bi Ija sakit, Wi.
1: Bi Ija pulang, Mas?
2: Tuh, ada di kamarnya di belakang.
1: Emang sakit apa sih Bi Ija, Mas?
2: Katanya sih meriang.
1: Sudah ke dokter belum?
2: Sudah, kemarin. Makanya aku suruh istirahat saja.
1: Ya syukur deh, mudah-mudahan cepat baikan lagi.
2: Jam berapa sekarang?
1: 2:30, Mas.
2: Kenapa pulangnya tanggung sih? Kenapa nggak sekalian jam 7 atau jam 8 gitu? Nih, ganggu orang tidur saja.
1: Maaf, Mas. Tadinya aku mau pulang besok pagi. Cuma aku kesel nih, brengsek semua.
2: Emangnya kenapa? Sok, duduk sini.
1: Ternyata, Mas, orang yang aku percayai mengkhianati aku. Kesel, padahal segala keperluannya aku penuhi. Fasilitas aku cukupi. Aku sudah kasih apapun yang dia minta. Malah bonusnya juga sudah aku berikan. Kesel aku. Sekarang dia menghilang. Entah kemana.
2: Masa sih menghilang? Kabur mungkin maksud kamu, Wi?
1: Iya, dia kabur bawa uang proyek itu, Mas. Untung baru aku transfer setengahnya.
2: Setengahnya itu M kan?
1: Iya.
2: Berapa, Wi?
1: Miliar, Mas. 20 miliar. Lihat saja besok, aku bikin pengadilan ke polisi. Mau coba main-main sama aku. Aku bikin kapok tuh orang. Akan aku bikin menyesal seumur hidup.
2: Kamu sih gampang percaya sama orang.
1: Gampang percaya gimana, Mas? Orang itu kan kepala cabang perusahaan aku. Bagaimana aku gak percaya sama dia?
2: Ya sudah, mau gimana lagi? Sekarang kita istirahat saja. Aku sudah ngantuk berat nih,
1: Mas.
2: Besok ceritanya kita lanjutkan, oke?
1: Bentar dong, Mas. Aku mau ngomong sedikit.
2: Ngomong apa lagi? Besok saja, Dewi.
1: Please, bentar aja.
2: Mau ngomong apa sih? Kayak serius gitu,
1: Mas. Aku mau minta maaf ya. Selama ada proyek ini, aku mengabaikanmu. Aku merasa bersalah. Maafkan aku ya, Mas ya.
2: Ya, sudah aku maafkan.
1: Tapi Mas, Mas jangan pernah hianati aku ya. Sakit loh, Mas, dihianati itu.
2: Kamu ngomong apa sih? Yang berkhianat itu kan anak buah kamu. Kenapa ngomongnya seolah aku yang berkhianat?
1: Maksudku, Mas, Mas Hendra, jangan hianati cinta aku. Aku pasti sakit hati, Mas. Awas aja kalau itu sampai terjadi.
2: Hah, sudahlah. Anak buah kamu yang berkhianat. Malah suami kamu yang kamu peringati. Aku ini suami setia, Dewi.
1: Pokoknya terima kasih, Mas Hendraku, sayangku, cintaku. Terima kasih ya, Mas Hendra, yang selalu tetap setia buat aku.
2: Oh, maafkan aku, Asih. Sepertinya hubungan kita gak akan bisa berlanjut lagi.
1: Terima kasih ya, sayangku, Mas Hendraku. Pokoknya cintaku deh. Terima kasih, Mas Hendra, tetap setia. Mwah deh.

Demikian drama radio berjudul Hati Yang Mendua, naskah karya Roy Wijaya, dimainkan oleh Ano Mugia sebagai Dewi, Dinda sebagai Asih, dan Aji sebagai Hendra. Musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sampai jumpa dalam cerita lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten, kamdangu di mana wae ayana, wilujeng patepang dangdi dina acara nu maneh tur matu ti Propat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara kongres ngawangkong teu beres-beres. Karesan di studio itu parantos aya dua nonoman. Aya Pak Aceng. Kumaha Pak Aceng damang?
1: Alhamdulillah dina waktu si ieu mah.
0: Caketan mikna ada.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oge Kang Krisna.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah Kang.
0: Aduh, wilujeng patepang ieu dina kongres. Ai kongres teh sok kacapangan upami urang ngobrol geun di mana wae. Ngawangkong teu beres-beres.
1: Beres-beres teu
0: geus angeut. Geus angeut. Aya obrolan mah diponokeun-ponok kareungnya, dipanjangkeun panjang. Ta kongres teh nyawalakeun naon we? Perkawis kesenian atawa nepi kahirupan urang. Ta karasan dina dangeut ayeuna mah baris nyarioskeun barong.
1: Barong.
0: Anu tos lebet warisan budaya tak benda. Benda. Eta tangtosna kaum dangu oge. Hoyong langkung jentre uninga naon ari barong bet bisa kana dijantenkeun warisan budaya tak benda nya kitu ta ayeuna mah supados jentre tikawit iraha barong eta teh nami naha bet barong gitu
1: ari barong teh eta teh ti jaman tahun 18-an eta aya sepuh umur teh turun temurun warisan teh tapi ka sim kuring meureun pangbudakna aya nanti kitu nya jadi ngabudaya we jadi budaya urang sakaluan asli teh tak kasenian teh barong.
0: Oh.
1: Anu we sababaraha waktu kalangkung terus ditetepkeun yo sareng pangurus daerah teh. Yeah. Jadi ulin barong sakeloa. Alhamdulillah ulin barong sakeloa.
0: Nah, eta teh dilebetna teh ulin naon? Ulin ngadu kaleci eta nu kumaha?
1: Ari barong teh kumaha nya? Sapertos urang nganggo duduk kuy.
0: Oh.
1: Nah, tapi ngabentukna bentuk sato cek urang sepuh kapungkur mah siga barahala. Barong.
0: Barong.
1: Dina ieu oge barong teh apan sato nu pikakilaeun pikasieuneun. Tapi bageur barong sakeloa mah.
0: Kitu taya sihungan gitu.
1: Taya sihungan. Gitu ta. Tapi anu aya sihungan teh meureunan kela lalin di sekelo amur nyata mah
0: gitu nya
1: barong sekelo mah kudu bageur
0: nya aya di Bali ge namina barong sama
1: aya di Bali barong di Jawa Barat oge okay,
0: aya barong
1: pang barongan sagala gitu
0: eta mah ngange berarti pang rada pang kolotna bang barongan mah gitu. Soalnya di sana aya bang Bang. Jadi lanjutna barong kita.
1: Lanjutna barong. Tapi ku kehebatan sepuh kapungkur yeah. teh ya. Nganggo alat musik, nganggo wanitra. Jadi garenaheun resepeun.
0: Tah eta.
1: Ngibingkeunna oge. Pikabitaeun, pikabetaheun nongtonna ngupingkeun.
0: Upami satu acan barong sigana kapungkur kan urang upami di masjid sok ngae ieu geuna ninjaan. Ngae sarung. Begitu ke nah, dibuka nah. Sakitu ayah tidinya gitu tukarnya
1: cenah cek sejarah cek dongeng na pun akis dan pun bapak mah zaman uyut nuju kampung kurma masih hese jadi padamal negeri itu nya tak milari icalin ke Bandung tinggi dur ke daerah-daerah di basisir kidul ningal satu sih gak gitu diciptakan ku anjeunna teh janten barong neha. Saatus majeng-majeng ayeuna ku jaman abdi sapara kanca ini teh dijanenkeun budaya anu istimewa lah. Janten ulin barong sakeloa ditabuhan kanggo kenang penca, kanggo bedug.
0: Kumplit gitu nya.
1: Kumplit. Nah, jaman kiwari mah mawe malahan mah ceuk jaman ayeuna nah, kurang rame. Di sineunan, di tarumpetan. Wah.
0: Tapi ka dipake ieu pinten? Pake arak-arakannya.
1: Arak-arakan. Utamina mah arak-arakan budak sunata.
0: Nah, iya generasi ngora ye. Tiga nama iya. Nungalamananya. Ayah mah sesepuhnya.
1: Pelaku.
0: Iya pelakuna jika nak kumah Kang Krisna. Kayaan barong ayana di sekeloa.
2: Ya untuk keadaan barong di sekeloa, alhamdulillah yang dimana saur sepuh.
3: awalnya itu hitanan, arak-arakan, ayo nama tiasa ditampilkan di mall. Jadi barong teh sana hitanan mungkul di mall, jadi penyambutan, penyambutan wali kota, gubernur, ka hotel, jadi
0: ka hotel.
3: Ulin teh di lembur mungkul sana di sekeloa, tapi ayo nama tos ngalah.
0: Naik tingkat.
3: Naik tingkat
0: lah. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Diajak kulin barong ya.
0: Nah, itu prosesna prosesna hoyong janten warisan budaya teh benar eta kumaha ngawitanana?
3: Tahapannya itu mulai perlindungan. Ulin barong itu ada perlindungan yang di mana tahapan pertama itu kita melakukan hak cipta. Hak cipta seni pertunjukan ulin barong. Teh tong dicontoh ku batur, tong dicana ku batur.
0: Oh, nyarira kitu nya.
3: Mohon di hak cipta ku kementerian. Hak cipta keun heula kahiji di hak cipta keun seni budayana igalna tabehanna sarang sadayana di hak cipta keun. Terus nu kadua hak merekna. Jadi sanes UMKM wae nu
0: kana branded branded gitu nya.
3: Branded na.
0: Branding ya.
3: Tos didamelkeun. Eta mah sami hak merek, jadi hak cipta pertunjukan dan hak merek ulin barong teh tosah. Anu sekeloa gitu. Jadi tahapannya mah perlindungan dulu.
0: Janten tahapana panginten rada panjang ya.
3: Panjang
0: tahapana. Satana itu teh kan nabuh ditu di dieu. Masyarakat kudu ngenal heula pangetanya. Nya eta
1: kada apalan heula masyarakat.
0: Apalan heula. Da jol aya warisan budaya teh benda. Nah, ieu naon? Nah, ieu masyarakat tos makang kuis sadayana misalnya di daerah-daerah sanes. Yen aya barong di sekolah anu geus janten warisan budaya teh benda. Kumaha tah? Masyarakat.
1: Aya paripaos moal bogoh mun teu wanu. Nah, diwanuhkeun heula barong teh duika. Sama meh gubrak na hak cipta sarang WBTBT diwanuhkan lah, jadi ulin barong sekelwa tepapuhis ya ulin barong sekelwa iya mah khas urang sekelwa dugika tipar hak pamarentah oge okay, oenya geningan ditelusuri weh ku aranya nate tabuh na kumaha igal na kumaha rengak pola na kumaha naha pipiluan kena pagawaian batun teh dugika kitu dina hak cipta namanya lusur hak cipta
0: benten sareng reak sareng bangbarongan teh nya benten naon namina teh
1: pelaku naon ge tos benten ibing wah tos benten sareng bina we kitu tah mawe
0: tah ayeuna kin geunten tos janten WBTB bade dikumahakeun da
1: eta eta teh abot pisan khususna keur sim kuring kitu nya anu guru tak guru tuk di bidang ulin barong anu kahiji kudu dipertahankeun teh anu khas na ulin barong teh kumaha. Tapi cek zaman eta kudu maju mah nyarek kitu wae. Tanya ayeuna teh
0: pengembangan nya pemajuan.
1: Aya peresmian kumaha tiasa upacara adat hayang kieu tiasa. Jadi tiasa disetel atawa didamel skenario sesuai pamunut
0: ti teu aja. Janten pamitos janten warisan budaya mah khususnya budaya teh bena. Janten kedah ngudag ka indu nan mi papa ka zaman minu ka waktu memang pang ka zaman sesuai jeung
1: ulah leupas anu anu baheula nu aslina teh wame a teh heung we lah a teh bade ngalintuhan bade ngabegangan teh kerah dijaga teh ulah pasampur teu puguh
0: teh ulah dan kedah kedah dibentenkeun mana jang acara ieu mana jang acara ieu pangintenya itunya mohon, Kang Krisna selaku anak muda kumaha ieu perkembangan tadi teh di mall
3: di mall janten
0: permintaan masyarakat
3: upami kapungkur itu menghibur menghibur yang dilihat itu jadi terhibur tetapi sekarang ketika kita bermain di luar atau di luar yang awalnya itu hitanan di mall kita memainkan konsep jadi memberikan makna kepada yang nonton misalkan contoh abi sarang sepuh diundang di gedung sate menampilkan ulin barong judulnya barong bobogohan nolalayo teh iya teh barong teh temana teh barong bobogohan
0: aya dramatisasi
3: dramanya leres gitu
0: dibikin teater gitu nya konsepna janten bisa dikabula kabale bentunya
3: gitu
0: bade dik dame pertunjukan anu utuh tiasa
1: biasa
0: aya nu utuhna eta kumaha
1: nu klasikna
0: pisan kitu nu klasikna kumaha
1: tina tabeuh tina laguna eta lagu baheula we
0: sunda nyanak torompetnya Ulan? Ternyanak terompet.
1: Alhamdulillah tegak bantuin. Kemarin judulnya Ulin Barong. Jadi tarompet itu dibantuin gitu ta.
0: Ku hewat ya tuh ku hewat.
3: Lagu.
0: Laguna gitu aja.
1: Nemui ai dina wayang mah aya pakem ieu nya. Ya, ya kamajuan kieu ta. Pengintan nginung ka waktu muda gajaman teh nya.
0: Iya. Ta. Jeung diluyukeun nya.
1: Lah pamenu anu meserna hayong kieu turutan we.
0: Iya.
1: Gajaman aya nama
0: ekonomis. Iya tos ada industri lah, industri upami urang ngekeuweuk terasinya moal manjang-manjang gitu. Paling kena janten ka museum. Milih anastos janten WPTB nya.
3: Di
0: museum. Kan itu teh aya-aya pelakuna anu kudu misalnya merasakan lah, merasakan ku asupna WPTB na nya segi ekonomi, segi pertunjukanna, teu kedah aya nilai ekonomi na gitu.
3: Nanaon nya? Ada. Jadi ketika di WBTB kan itu, kan tadi yang pertama itu tahapannya itu pelindungan, yeah. Lalu ada pelestarian. Pelestarian yeah. Itu di bidang UMKM-nya, membuat cenderamata seperti halnya sudah dilakukan sama sepuh itu ya. Sepuh. Jadi penjualan kaos Ulin Barong, mulai dari merchandise Ulin Barong, gak gantung kunci kalau merurang kali
0: misalnya
3: di kantong, oh ya Ulin Barongan. Nah, itu adalah sebuah pelestarian.
0: Tapi kadie mah can ruginya itu teh.
3: Dikinturin
0: gitu. Itu misalnya ka hiji pameran atau nan kan sudah mulai ieu meureun ngaramah lah. Masyarakat mulai dikenalkan ye aya entong urang mun init ka Bali teh eta we barong meuli gegantel kunci teh nya. Barong itu we urang ge gaya barong.
1: Aya. Parantos dilaksanakeun namung teu sandugi. Margi sahubungan sareng pendukung, pendukungnya teh apa? Naon gitu?
0: Modal.
1: UDT ya. UDT ya,
0: maksudnya. Ya,
1: ujung-ujungnya kena U.
0: Iya, iya, iya. Kita memang kita aya sponsor anu
1: ieu. Ya, mohon. Nah, gitu di antawisna.
0: Kecuali urang uduna heula. Nya eta faktor
1: sok sanes kitu ge. Jadi kanu ayeuna oge ulah leupas. Nu asli teh ulah dilepas
0: ge.
1: Majukeun tapi ulah menggol teu baru
0: ku teras-teras berkembang, teras dijaga, dikembangkeun, dimumule penting mudah-mudahan engke aya sanggar Ulin Barong misalnya.
1: Insyaallah.
0: Sapertos wayang yang aya kan museumna di Giri Harja Mas aya gedung khusus pertunjukan wayang atuh tapi hiji naon kreativitasnya di dinya. Jadi masyarakat janten desa wisata gitu. Janten upami orang luar ka Bandung teh can ka sekolah lamun teu acan ninggal Ulin Barong gitu nya.
1: Insyaallah mudah-mudahan ka payuna mah kitu nya. Ari naon nafsu ngaguduguruk tanaga kurang.
0: Iya. Sensor sabdi enggak nguping tarompet gitu tah. Kal kaleuleus eta. Geura bertahap gitu nya.
1: Bertahap gitu.
0: Ayeuna teh tos mulai ka ambe pangeun ku pamarentahan nya.
1: Sanes pers ka ambe deui. Apan
0: terus dituang gitu
1: nalika aya perwakilan kota Bandung ka luar Jawa Barat teh ti abdi ngiring ka ditu di sarana ku beliau teh nah ini Barong Sunda dari Bandung sok sanes teh disebutkeun sakelewa ge tapi keur urang Bandung udah urang
0: Sunda utama gitu. Khususna engke ima di canak globalna gitu nya yang di Bandung teh aya barong gitu. Aya
1: barong.
0: Gitu. Salian ti Sisingaan. Kan Sisingaan kan roba pisan nya Bandung teh nya.
3: Banyak. Barong, Ulin Barong, Barong Reak,
0: ya. Barong. Tah eta Bang Barongan.
3: Barong, barong Benjang.
0: Tadi dina seri pertunjukan tadi aya nu ngagerebeg eta aya. Tadi nguping-nguping.
1: Gerebeg. Ti dituna mah teu aya mun ngagerebeg teh. Kan kumargi naon ngaraoskeun kagenahan kanimah tatabeuhan eta jadi lat we hilap ngibing we teras
0: sapertos Terawang sate apanten nya
1: gitu
0: memang raoseun nya ciga abdi can nguping ya yeuna
3: kadang musikna
0: nya kedah ka sekeloa
1: insyaallah upami Agustus mah 17 Agustus sa sekeloa sabarpuluh paguron nya budal sadayana.
0: Oh, jantan di sekolah itu udah berkembang itu.
1: Ayeuna sab berkembang di sekolah teh. Aya anu sa RW 3 grup.
0: Allah. Itu tuh pas sedek-sedek kumi acara gitu atau demi kumi.
1: Eta panginten bakat ku cinta, bakat ku resep, bakat ku nyaah. Sim guring mah salaku nu ngawalan ngamimitian atuh we heuh syukur atuh. Tapi tah sing biara atuh
0: nya eta.
1: Ulah dibawa ka nu mengkos,
0: parong teh kieu. Nya nu aslina teh kieu nya.
1: Ku jaman-jaman ayeuna mah kajeng anu pareureum. Ah ulah pareureum. Eh pura mah teh tajong atuh mah
0: nyelabu gitu. Tajong, tigebrus gitu. Tigebrus. Meletet minimal. Meletetnya gitu nya, seueur gitu nya.
1: Seueur sekeloat teh. Sekeloat teh mah we aya dua bagian. Nukasana kelurahan Sekeloa, sang lurah Lebak Gede.
0: Oh.
1: Tadi dua kelurahan teh rame, barong teh. Soalnya gue, ayo sa RW tilu, tilu grup sa RW.
0: Tapi eta grup eta teh aya basicna pinten tina pencet tina naon mari kan alatna aya hubungan sareng
1: pencet. Alatna mah sami. Namun pola gerakna nu rada rada dibentengkeun teh sareng dina aksesoris. Nah, umumnya buntut barong teh borong-borong sadah teu mata. Ayeuna mah kamajengan aya kapungkur mah apan alami nya. Ari ayeuna mah burisak burinung.
0: Nya.
1: Gambarna ge tah kitu ku kamajuan ayeuna teh. Alhamdulillah. Burisak burinung nu terus maju. Nah kan meureun aing ngigelkeun barong mah kudu tetep siga kitu. Kudu kitu saya siga kitu.
0: Jantan panginten ka rada abot oge nya tos WPTB teh panginten tugasna kaum kaula muda ya
1: kaula muda gitu
0: mempertahankan ku cara ngadamel festival.

0: lagu na oge para sepeda jelas mun tabuhna beda teh lagu na ge tos henteu mobil butut jeung mobil butut
1: ge lagu teh dugi ka di daerah-daerah Ciwasra ka ditu Bodogol kan sering ngan kamku di sapan aya Bang Barongan namina anu ngange kieu teh ya
0: karung gitu nya
1: calawak nya naon eta teh
2: Barong Kreasi
1: kapungkur ti kapungkur eta teh dugi ka ayeuna aya nu hajat teh nu ieu teh aya ditambihan ku ieu teh anu tabuhan-tabuhan dangdut gitu ya nama ngali
0: hari ulin barong sekelo mah masih tetap tabuhna kitu ngan ya sakedik aya dina lagu nya aya musik pan kedah disuai lagu na kedah sajalu musik kita alhamdulillah dina grupna ge parantos mencar keluar sekeloa margi diantawisna urang sekeloa gaduh saroge atau gaduh bojo di luar sekeloa der ngadegeun jadi antawis Cigadung Haur Pancu mana pada larang Cimahi paros aya di tepangan da ye ku kawula muda teh abdi nang nginupna ge ulin barong sekeloa namun gitu. Aya benten sakudak sekedik mah
1: nya keur bentangnya
0: kemajuan zaman teh
1: reres benten eta ku ngadegeun ge geus mulai ingin mengembangkan gitu tapi tetep cikal bakal namanya eta ta iya tugas berat teh sosialisasi ke masyarakat oge di salurin sekeloa pangpang namanya aya tarekah karinya terus dilakukan teh jangan Kang Krisna
2: kalau untuk sosialisasi ulin barong sebetulnya karena tadi yang saur sepuh dicarioskeun yang awalnya misalkan di Padalarang awalnya itu orang sekeloa jadi sudah tahu aturan-aturan di dalam sebuah pementasan ulin barong atau ngadegeun ulin barong teh kedah kumaha gitu. Kalau misalkan beda di dalam sebuah musik atau gerakan sedikit itu tidak apa-apa sebetulnya yang terpenting tidak merubah ciri khas di dalam sebuah ulin barongnya gitu. Sudah ada sosialisasinya ulin barong kalau ketika memainkan ya vokalnya ya bedug ya di barong teh piraku barong taya bedugan mau sanes ulin barong panginten vokalnya bedug teras gerakannya sosami gitu jadi yang di luaran sana itu sudah mengikuti.
1: Tah, ieu panginten hiji waktu mah bisa dijantenkeun mulok. Tapi baru rak sakola. Langkung ieu panginten tos aya sosialisasi ka baru rak sakola.
0: Parantos, parantos. Di antawisna sakola SD nu caket. Sos SD Neglasari, SD Sekeloa, SD Haur Pancu. Tiap Agustus teh ngayakeun khusus we abring-abringan barong. Gitu ta. Namung eta gumantung ka pangurus sakolana. Dati sadayana kepala sakola resep kana seni. Punten ieu nya eta anu tersebut hare-hare we. Tinggalin deui, gitu deui nu resep bareng deui. Usum pencak-pencak, usum barong mah. Tesan aya nu wantuna jiga na panglamina barong teh bisa sekeloa
1: gitu.
0: SD sekeloa mah wah tos seperti hampir hampir sadayana budak SD sekeloa mah diajar pencak diajar pulin barongna di sekeloa.
1: Oh, gitu. Gitu. Mudah-mudahan seperti ujung berung benyang tos ka ieu tos ka
2: negeri.
1: Nya maksudnya dikenal ku masyarakat di ujung berung mah benyang. Umumnya di sekeloa mah barong. Jadi hiji daerah teh aya ciri khas kesenian. Eta nu diharapkeun mah pantenya. Eta can bulan aya keneh.
0: Mun anu diharapkeun teh kitu tapi oge nu diharapkeun teh kade mihape ulah kabawa ku sakabaka mah kitu coba asa sebuah mah kitu nya.
1: Saha tu si sakabaka mah teh nya?
2: Ujur pilarian
0: eta. Kitu bae
1: eta. Lah ognung kitu.
2: Terus tambahan Kang Wet sebetulna beliau sepuh itu sudah bekerja sama dengan ITB umpamanya sudah membuat sebuah e-book yang di mana bisa diakses sama siapapun itu. Dan itu sudah sosialisasi selesai ulin barong tetah
1: kieu ieu caranya.
2: Bahkan itu film dokumenter ulin barong kita sudah kerja sama dengan dinas pariwisata itu sudah di share.
1: Matak di ayana dijantkeun atau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda lagi syarat-syarat sudah.
2: Syarat-syarat sudah.
1: Maksudnya sudah memenuhi lah.
2: Memenuhi syarat.
1: Tinggal tadi teh anu apa tuh ngajaga, nyara, ngamajukeun pemajuan budaya teh gitu nya.
0: Kalangkung ge Mang Web. Di perguruan tinggi seueur nu ngadamel tesis
1: ulin
0: barong. Jadi sarjana tina nulis ulin barong.
1: Itu secara tidak langsung gitu nya. Secara tidak langsung masyarakat khususnya akademisi lah.
0: Akademisi.
1: Mengetahui gitu. Diketahui belum

0: masyarakat secara luas kan sedikit-sedikit. Ku sering nampil, nah, ku sering sosialisasi. Insya Allah tengah gedean.
1: Kalau masyarakat mah kada panuh heula,
0: bakal
1: bogoh gitu ya,
0: tak gitu tah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta kayak itu tuh namanya.
2: Kudu cinta. Kedah
0: cinta. Hiburan lah sekedapnya, Pak. Oke, kamu nanggu di mana, Pak? Ayana urang lajeng gede obrolan urang ipogot pisan upami waktu senangan. Aduh, duit katabu 17 langkung 40 aya keneh. Urang ngalaguh lah.

0: Alhamdulillah masih disarenganku Kongres ngawangkung tuh beres-beres ayah Kang Krisna oge Bah Aceng sesepuh di Sekaloa anu tangtosna ngakolakeun Ba Ulin Barong. Lajeng ieu ka sepuh mangenten kaharepna ieu bade dikumahakeun ya tadi aya bade hieu personil heula lah. Personil ayeuna sabaraha urang anggotana?
1: Personil teh sagrup teh.
0: Nya, sagrup.
1: Tara kirang ti 40, 35 40.
0: Aduh, ribunya mun hajat teh.
1: Gumantung karena umumnya arak-arakan berapa kilometer.
0: Aduh,
1: tenagana karena kerah si.
0: Nu hajat kedah kiatnya.
1: Namun di atas dah gitu oke. Singkuring teh nuju ngarintis mau web. Margi ulah ayah paribasa hayam leungiteun inungna.
0: Oh nya.
1: Tapangin barong teh kudu boga inung bapana. Kudu gaduh. Cetek ge ayeuna mah komunitas gitu nya. Leres kitu nya komunitas.
2: Leres komunitas.
1: Sim guring teh hayang aya komunitas.
0: Paguyuban lah
1: gitu. Paguyuban gitu nya puyeung barong. Jadi tos aya paguyuban mah piraku apan ieu teh aset daerah. Piraku juragan lurah juragan camat bari caricing wae. Teu nya ka abdi ye ka ulin barong. Maksud teh kitu namun teh sandugi ka dinya nuju dirintis teh duka enjing pageto kedah ngajangelek eta teh
0: nya eta
1: mah kamajengan nya
0: nyaeta
1: dina tata carana oge panginten aya poko pedomanana tah ieu teh ieu ugana teh kudu kieu
0: jadi aya ADART na kitu panginten nya di damel ADART na
1: dina pola gerakna ge panginten arak-arakan mah kudu kieu ya. Teu meunang kitu keur arak-arakan mah. Tapi aya nu nganteur panganten mah benten deui
0: tah. Ieu tah. Ieu panganten hiji jalan kanggo ngadamel festival atawa nepi pasanggiri misalnya Ulin Barong.
1: Ulin Barong.
0: Akan katawis ke baris katawis ieu mah di RT. Oh, ieu mah misalnya ngesna di dieu tapi tetep dina patokan, patokan.
1: Laras kitu,
0: laras. Oh, ngesna ieu mah dinu igelna, ieu mah dinu naona gitu. Kedah ya temennya ayah festival
2: insya Allah
0: mudah-mudahan ayah dukungan tim.
2: Insya Allah ya Pak Camat nuju ngedangu
1: pun atas jantan aset daerah teh ulah abdi wungun nunggu guru bukan
0: teh
1: nah beliau-beliau gecing
0: atuh kedah didukung kan ayana melanjirna hiji kesenian teh pelaku sarana pang-pang nu meuli anu nonton anu ngawang biayaan gitu maksudnya ayah sabar usul pemihayangnya pelaku puguh ayah pelaku mah ayah sarana tos ayah mantak jantan WPTBG dukungan kumaha anu meuli ayah teu
1: ayah naon lagi na komunitas teh mah panginten ieu teh kualitasnya teh kedah nanjeung kedah langgung nanjeung ari ayeuna teh pan pabalatak jiga hayang meunang teh indungna
0: mah masih kene kedah dihijikeun
1: kumaha kuring we
0: tah itu janten paguyuban mah kan aya anu ieu panten minimal bimbingan bimbingan ti nya sesepuh teh pengarahan lah
1: pengarahan
0: baris ngawujud ya insyaallah
1: upami
0: di
1: kedah
0: tetap bertahap gitu ke kumaha dukungan pemerintahnya khususnya Kota Bandung intinya lebet Kota Bandung intinya
1: Kota Bandung
0: harapan pamungkas ya Kang Krisna panginten kapayuna ya
2: untuk kedepannya Ulin Barong lebih global bukan hanya sekedar di Kota Bandung saya ingin di luar Kota Bandung sudah mengenal apa itu Ulin Barong Sekeloa karena kita sudah WBTB warisan budaya tak benda Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Jenten kedah sa Jawa Barat Ulin Barong.
0: Eta. Penten tina ieu ka sepuh bade dikumahan ke progres ka depanna kang Ulin Barong.
1: Kedah majeng teh hari ini, hari esok kedah lebih bagus dari hari ini teh kitu nya. Tah sanes sarupi sagarupina sanes gerak Ulin Barongna. Ieu ge para para seniman oge panginten ulah kabau ku sakabak-abak teh ya gitu. Sing deudeul sing nyaha
0: gitu.
1: Komo ayeuna jadi warisan Jawa Barat.
0: Geus puguh ayeuna mah.
1: Geus puguh teu liar.
0: Puguh teu liar ayeuna mah. Tos puguh aya suratna, aya sertifikatna.
1: Sertifikatna kitu lah.
0: Nya eta teh kantun pelakuna atawa tapi
1: kantun dulur-dulur si seniman barong teh urang sawah bos sapi hanean.
0: Nah,
1: sarendeuk saiga
0: sawah bos sapi hanean. Kacai jadi saleuwi. Gadana jadi sadar eta mah atuh nu nikah cenah. Nya kitu aduh hatur nuhun sepuhnya. Ieu teh sampolet pisan tadi upami obrolan mah diponokeun ponok dipandang panjang nanging kasapu ku waktu ieu teh kapungkas ku mangsa. Hatur nuhun ka tos rurumpaheun sumping ka propat khususna Kang Krisna. Mohon mudah-mudahan urang tiasa ngawangkung deui nya.
1: Insyaallah
0: to be continue nya. Can rengse ieu kapayuna kumaha perkembangan nangke. Mohon. Terus dipantau ku era nya.
2: Nya.
0: Tindak lanjutna. Oke mah jeung pamarentahanna kitu. Mohon. Salah ieu hatur nuhun nya.
2: Sami-sami.
0: Hatur nuhun. Hapunten da kieu di sedio mah dianggurkeun. Atuh nuhun kaum lagu di mana wae ayeuna. Aduh. Umargi waktu sanesna kapan atau kongres dina sonten ieu ngaguar ngeunaan warisan budaya tak benda ulin barong sekelwa urang cekapkeun deui ka dieu mugi urang tiasa tepangkeun deui dina waktu sareng kesempatan salajengna. Akhir kata tanapi panutup catur pamungkas carita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.

0: kadek utang korupsi hirup moal supuruh makmu sing karunya karahayat numinang kariripupa.
1: Oh atuh rakyat sakidul riweuhna.

0: allí está.
1: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayeuna kaum dangu di Propat RRI Bandung disertanganku runtuyan lagu-lagu pop Sunda petingan. Nembe lagu kasanggakeun kebon teh Ciater. Ha, kaciptanya upami urang kempel sareng kula warga kapungkur mah piknik ka mana? Piknik cenah ka kebon teh. Kapungkur ayeuna masih kene kitu. Nya kaum dangu bade di mana wae piknikna nanging upami urang sareng anu dipika cinta mah dipika dedeh dipikanya ah pasti karaosna endah pon kitu deui pami urang kempel sareng kulawargi sanes ditingali tempat anu kumaha nanging sasaranganana eta nya kebersamaanana eta anu memang paling berharga pisan. Kaum dangu, hari ini penting lagu-lagu pop Sunda petingan masih tetap nyerengan. Dugi kata Bu Saulas engke ti Propat RRI Bandung. Nyerengan anu masih molotot manco. Anu bade ngiringan deudeul mah enggak diantos sok 7218075 tiasa oge. Ngelengkungan di 08-200-540. Sing sareha sadayana nya. Kang kasadayana kaum dangu mudah-mudahan lagu-laguna tiasa ketampi kalayan kapingahan. Mangga kaum dangu, aya kabogoh, kabogoh saha atuh? Duh, ka kabogoh saha ieu teh kabogoh batur kitu. Teh Deti Kurnia dina hareuangna, hariringna dina waungi ayeuna kabogoh.

0: angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: hiji.
1: Garong kelas 3.
2: Wah, maksud hayu apa tuh?
0: Eta anu maling senang.
1: Kedua, anu kedua garong kelas kagap.
0: Wah, itu maksudnya badak. Eta korupsi.
1: Ilegalogi. Anu sok nuangan artos rakyat. Anu katilu.
0: Anu katilu naon?
1: Garong adina si cepot.
0: Oh, eta mah goreng. Eta batu garong.
2: Sugan teh. Aya si goreng, aya si goreng. Bareng.
0: Ini anu katipu sia. Katipu.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda? Makan sebelum tidur mengakibatkan mimpi buruk. Mengunyah camilan lezat sebelum tidur bukanlah ide yang bagus jika Anda ingin tidur nyenyak dan damai. Berdasarkan penelitian, asupan makanan mendekati jam tidur bisa membawa pengaruh negatif pada efisiensi tidur, terutama untuk wanita. Bukan hanya itu, sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi produk susu sebelum tidur dapat menyebabkan mimpi aneh dan meresahkan, melebihi jenis makanan lainnya. Itu karena keju dan susu-susuan mengandung kalori dan lemak yang sangat kaya. Mengonsumsi makanan ini sebelum tidur bisa memicu mimpi buruk karena tubuh tengah mencerna makanan tersebut. Hal ini membuat tidur Anda terhalang dan muncul berbagai pikiran.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Jika racak ninggang batu, lila-lila jadi legok.
0: Dalam bahasa Indonesia, tetesan air yang menjatuhi batu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Komdong di mana wae ayeuna masih di sarangan di Kabupaten RRI Bandung ngalangkungan frekuensi AM 540 kHz. Komdangu rengse katurkeun riring beuting wengi ayeuna kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan ngantirkeun urang Panji ka Tabu Saola Sungi. Nu salajengna baris kaaturkeun runtuyan acara salajengna nyaeta carpon carita pondok nu wengi ieu ngabantun jejer carios lembur kuring di sarangan Kumang Agus Aki. Oke, sareng sana carita pondok kadugikeun acara anu pamungkas di Kabupaten RRI Bandung nyaeta gerentes beuting di sarengan ku Budi Lestari kabantun judul Maluruh Ikhlas. Kureng sana acara gerentes beuting rengse oge sadaya runtuyan acara di Kabupaten RRI Bandung di awit enjing dui kaungi ieu. Hatur nuhun anu teu oleh satiasa tuh nyarengan, mugia urang dina dinten encingnya tiasa ditepang gendei dina kayaan sehat walafiat. Sim guring pun anu mugia ngawakilan sadaya anu mancen tugas di awit encing dikaungi undur pamit cagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lengkah ngarandeg lebah gundukan taneuh nu meunang nyungkalan ku buldoser. Maninga gunung cacak dikeureuyeuh diakutan ku truk baradag nu taya eureuna bulak-balik. Duka teuing ka mana diakutna. Sugan teh lain ani, mani pangling, kadengi sora min, sobat tiker SD kene. Sirah ngalieu, min ngais budak bari leungeun nu sabeulahna, nanggeuy mangkok eusi bubur. Keur ngahuapan budakna meureun bari dibawa ulin. Puguh geus sono ka lembur teh, min, mana aya pre dua poe ge balik we. Hayang tepung jeung kolot mani ngalangkang wae na kongkolat panon. Calageur kitu emak uing teh min, tanya teh Daria. Calageur kamari ge bareng jeung uing menerkeun cai ka girang. Tembalna bari ngelap bibir budak ku oto nu meulit na beuheung budak. Bedegong kolot teh padahal ku uing geus dicarek. Ulah menerkeun cai sorangan, kajeun muruhan, mitah batur, duit keur muruhanana apan ditinggalan, ceuk kuring rada kuciwa. Biasa geus kolot mah, sok bedegong. Ceuk min bari nyikikik seuri, biwir nyerenge. Rek dijieun naon deui wae kebon teh min, tanya kuring Daria. Rada hanyelu puguh ieu nu dikeduk taneuhna teh apan kebon sakitu upluk aplakna nu panglegana mah kebon manghanan urang lembur kidul sesana mah ukur saluwuk-saluwuk ngan kolot kuring mah teu bogaeun kebon di dieu da ditonggo kitu ge ukur satalapok muning jeungna deui. Narek di jeunana haon deui kebon, sawah di lembur teh ngan di sungkalan wae. Tahun mangkukna, sawah kelas hiji nu lendo diuruk di jeun perum. Mangkaning puluhan hektar, da nyeun imah nage, nepi ka 1500 unit. Kabayang, patani leungiteun pagawean, nu ngeusian eta perumahan teh. Kabeh ge tayanu wawu da lain urang lemur dieu lain urang desa ieu ayeuna geus deureuy kebon di buldoser atuh bakal leungit pacabakan urang lemur teh kangaranan duit kurang-kurang teu bisa nyekel mah beak sakeudeung ge buktina nu sawahna taun mangkukna bareunang ku perumahan ge. Pan ayeuna mah buburuh ngabedu. Duit taladanganana teh ludes. Karunya da eta bodo teh dikarukut. Kudu nama tong daraek ngajual najan diririhan najan dibibita ge. Geus salangsara mah taya nu mirosea. Cenah mah rek dijieun toko gede nu sagala aya. Tembal min asa-asa. Be, atuh karunya kabi aci, kabi uha, dagangna moal payu, tembal teh. Heh, ieu mah kakara ceuk cenah, ceuk beja, nu geus sumebar di lembur, tempas min. Bisa jadi, pan ayeuna jalan ka urang geus di aspal, di legaan, perum geus aya, jaba apan kacamatan teh. Deuk pindah cenah ka dieu ceuk kuring Daria. Lain deuk pindah ngeus geus anyegleng ditonggoheun Masjid Al-Muhajirin geus dieusian mana beuki kerep mobil nu lalar liwat ka jalan urang teh. Ceuk min bari ngahuapkeun bubur nu kakarasa sendok deui kana sungutna. Geus waregeun meureun anakna mah kuring ngarenghap panjang. Min mencrong kana beungeut. Engke mah mun hayang sampe, hayang lalab teh kudu ka pasar. Moal bisa putak-petik di kebon.
Nya heueuh, ari kebona beak dipake pangwangunan mah. Nya, uing mah karunya ka kolot, geus biasa buburuh nyungkal, ngagaru, macul. Pek ayeuna mah meureun moal aya nu nitah. Deuk di mana dalaharna? Uing batan sakieu. Kuring teu ngajawab. Sabab sorangan ge keur ngagolak hate teh mang hanjakalkeun. Na kunaon atuh make dijarual kebona? Lamun geus katalangsara deuk narulungan moal tah calo-calo tanah nu tukang ngolo-ngolo urang lembur teh. Sakali deui kuring ngareng hapanya. Hayu min urang balik. Cekuring barigap karena keresek gede. Esina dahareun. Wadah salin mah dinarangsel naplok na tonggong. Hayu cek min haripet. Bring duaan arindit. Mapai jalan anu geus di aspal. Ngeunaheun. Tengebul ari di aspal mah. Ngan karasa ngaheab hawa panas tina aspal. Padahal kuring mah geus biasa di kota. Tapi da ari di lembur sorangan mah beda. Biasana hawa lembur teh tiris. Atawa memang geus loba hawa di lembur teh gitu. Geus pada teuing pangeusina. Lebah masjid gede. Lengkah ngarandeg. Mobil plat beureum kaluar ti buruan masjid. Min Noel, kuring ngareret. Tah, eta nu nyupiran teh pacamat. Ceuk Min Daria. Oh, ngora keneh ning. Ceuk kuring jujur. Da kareret tadi ge. Budak ngora nu nyupiran teh. Sugan teh lain camat. Cenah mah lulusan ti STPDN. Teuing sakola naon STPDN teh. Ceuk Min kalem. Kuring teu nembal. Mobil plat beureum dituturkeun ku panon. Ih, ning asup deui ka kantor anu anyegleng. Kantor kacamatan. Oh, tas ngadon salat meureun bieu mah di masjid. Nyantri ning boga pamingpin daerah teh. Geus jadi kota geuning lembur kuring teh. Atoh teu atoh. Atohna lembur jadi kota. Toko sagala aya nampe. Moal aya istilah sepi. Beurang peuting ge pasti rame. Mobil, motor balawiri. Jalma nu lalar liwat moal eueuh. Da loba jugjugeun. Ngan orok kaya urang lembur loba nulengiteun pakasaban.

ukur sapanyepahan lengkah geus nepi ka buruan imah. Emak jeung bapa keur nyukan pare dina giribi ku piring seng. Teu loba moe parena ge ukur dua giribi. Barang ret nempo kuring datang, emak ngagorowok. Yeung si Anih datang, gewat bereskeun. Tah nu meunang kami mah karina lian karungna. Tah jarakna dina luhur karung kosong. Ceuk emak bari gewat nyampeurkeun. Ku kuring ditangkep, tapi emak kalah unur-unuran. Tongna nangkep, Anih, merang urut ngurus pare. Ke urang manih heula. Kumaha cageur nih? Sehat, mak. Ari emak jeung bapak kumaha? Cageur encokna? Tanya teh bari sup ka jero imah. Rek ngaguar babawaan. Mawa kueh kaleng nu ngareunah keur kolot. Karunya, tara maranggih manehna mah. Ukur taun kali ari lebaran. Karunya, damun kuring geus maju mah. Hayang mawa kolot ka kota. Ngan apan ayeuna ge cicing di kota teh ukur nyewa kamar. Sagitu ge alhamdulillah digawe di pabrik kosmetik. Timimiti jadi tukang ngepak dus laleutik wadah-wadak. Ayeuna geus jadi pengawas. Padahal karek 3 tahun digawe teh. Aya kamajuan. Mana nyewa imah ge pindah ka tempat anu deket ka pabrik. Ngan rada mahal saeutik. Nya sarua lah, pan bareto mah murah ge kudu ongkosan. Ayeuna mah cukup kuleumpang gawe teh. Encok mah rerendahan nih. Mun katiisan mah nya kambuh deui wae. Tapi da obat pangirim Anih mah geus beak bulan tukang oge. Nah atuh lain talatah kasih uye. Pan minggu tukang manehna kalembur. Meureun ayeuna uing mekel ubar. Ceuk kuring rada hanyeuleu. Ah, keun wae da ayeuna ge diubar ku godogan daun antanan. Ceuk emak bari leos ka tukang. Rek kacai meureun. Da ayeuna mah dipipir kakus kamar cai teh. Teu kudu jauh ka pancuran. Ngahaja we kuring yang celengan. Nyengsarkeun tina gaji keur uma ome imah. Babawaan dijajarkeun dina bangku paranti dalahar. Maninga barak. Kueh basah ge manis sabalastrang. Bapak mani celeumeut nempo dahareun mayak dina bangku teh. Anggar Anih mah ari mawa dahareun teh manis sarteun. Ceuk bapak bari celenun nyokot lapis legit sakeureut. Balawak dihuapkeun. Mani perembenta. Bangun nu nikmateun. Tuda lapis legit nu mahal. Nu 85.000 tateh. Jol emak tas dicai. Ngaleleke ukur di samping sarung sama tarigu. Tah ngopi heula kayaknya. Cek bapak Daria. Uluh. Eta dahareun kuat karupa-rupa. Sabaraha piduiteuna na Anih? Jeung na deui loba-loba teuing kawas nu loba jiwa. Ceuk emak bari celenun nyokot kueh talem. Keun we mak, teu beak mah urang bagikeun ka sobat-sobat Anih temal teh. Da nya ngahaja mawa loba teh rek dibagikeun ka baraya, ka sobat, ka jeung saeutik sewang. Nu penting mah sarerea kabagian. Gerakehnya entas maghrib teh bakal juljol. Dapa beja-beja. Komo nusarua entas saralat di masjid mah. Resep we kuring mah. Oleh-oleh di dalahar. Muasiun beakeun dahareun. Da mawa kueh kalengge. Tilu kaleng nusakiloan.

lain pak, ari kebon geus disungkalan deui wae keur nyeunaon, tanya teh Daria. Cenah mah keur ngawangun toko gede, ayeuna mah lemur urang teh geus leungiteun ciri nih, perum, kantor kacamatan, kantor UPTD pendidikan, imah urang lemur ge aralus di Raroma, dalo baladang tanah. Malah Mang Mamad mah salianti ngomean imah teh meli mobil meli motor. Cek bapak mani jentre. Oka be atuhnya Mang Mamad teh pak, tempas teh. Lain Mang Mamad wae, kabeh genu kebona di jadwal mah orang kaya baru wungkul. Gera isukan isuk-isuk anih lelempangan kalande, pangling gera. Tebeda jeng di kota we, emak mairan. Ah, tong kabita mak, kurang nungtut we hayang ngomean imah mah. Kebon mah jeng sawah, ker ubar kesel. Pan lamun sawah jeng kebon dijual, emak jeng bapak mau boga kagiatan. Duit mah, kajeun sahunyudan ge bisa ledih sapoe, cek kuring Daria. Taya niat ngajual lahan ani, sing percaya ka bapak, moal moal dijual. Bapak ngayakinkeun. Kuring ungut-ungutan percaya. Kolot kuring jalma nu nyaah kana lemah cai sorangan. Apaan basa sawah diparaksa ku calo tanah kudu dijarwal ge. Bapak kuring kungsi pasea jeung calo tanah. Ngabelaan Mang Idik nu sawahna ukur sakitu-kituna. Dipaksa kudu dijual kalawan harga sakahayang maranehna. Tapi bapak eleh, da calo tanah teh, nyogrogen ki ulis desa. Pan urang lemur mah, kacida halurmatna kapangurus teh, tara aya nu baha.

sobat budaya, sakitu carita ponok anu kadugikeun dina danget ieu. Meting karya sastra Holisoh M.E. dina jejer carios Lembur Kuring. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.

Tes Beting di RRI Bandung. Gerentes bawaning angin, dalingding wangi malati, horeng wanci, gestepi kabulan suci.

Ikhlas aya dina jero dada manusa. Aya kalana marengan kepat, kalan-kalan nukangan lengkah. Ikhlas nyamuni dina langit.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Sudah mendengar inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi rumah saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan dongu Pro 4 RRI Bandung di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Bedi Hadiansa kembali bisa menemani Anda di pagi hari ini ya, tempat di tanggal 1 Juli tahun 2024 atau bertepatan dengan 24 Julhijjah 1445 Hijri. Alhamdulillah masih di Pro 4 RRI Bandung di frekuensi AM 540 kHz dan juga 106,9 MHz. Kawan-kawan Promot RRI Bandung, kajian Cahaya Pagi di kesempatan hari ini akan tentu saja membahas perihal atau topik yang menarik kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas memperbarui tauhid dan juga keimanan bersama dengan Kang Ustadz Sami Abdul Malik yang saat ini sudah terhubung di line telepon kita. Sahabat dulu, selamat pagi, assalamualaikum Kang Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Kang Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat Kang Ustadz, alhamdulillah. Nah, topik yang menarik Kang Ustadz mengenai tauhid. Nih tauhid ternyata memang perlu diperbaharui ya Pak Ustadz ya, untuk menyegarkan atau juga menguatkan keyakinan. Lebih jelasnya lagi ke Ustadz Bangga bisa disampaikan topik mengenai pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah innadhi khalaqus samawati wal ardh wa ja'ala al-dhulumati wan nur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. الحمد لله puji syukur karena kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita tetap masih dianugerahi oleh Allah ya kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, Islam, ihsan, dan juga kita diberi kesehatan, kemampuan dan kesempatan untuk tetap mendengarkan kajian pagi, Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung ini. Kaum dangu rahimakumullah, mudah-mudahan tentunya setiap pagi ketika kita memulai aktivitas dengan sholat subuh, kemudian mendengarkan kajian, mudah-mudahan dengan seperti itu hari demi hari di setiap hari kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah
1: ya rabbal alamin. Ya Allah.
2: Segala urusan yang mungkin kita belum temukan solusinya, permasalahan dalam hidup kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Kaum dangu rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah disebutkan bahwa kita sekarang berada di tanggal 24 Zulhijjah gitu ya, di penghujung bulan Zulhijjah.
1: Betul.
2: Artinya kita ketika berada di penghujung bulan Zulhijjah berarti kita berada juga di penghujung tahun Hijriah. Ya layaknya kalau kita berada di penghujung tahun Masehi, kita punya resolusi. Berbagai hal kita rencanakan gitu. Di tahun depan apa nih yang harus kita tambah, apa nih yang harus kita capai, nah, apa yang harus kita miliki. Tetapi kadang kita lupa bahwa yang terpenting bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, ketika berganti tahun, ketika memulai tahun yang baru, mengakhiri tahun yang lama, kita kadang abai, kita lupa bahwa ada yang harus kita selalu perbaharui. Seiring bergantinya tahun, keimanan, tauhid dan keislaman kita juga harus selalu diperbaharui. Tauhid yang dimaksud adalah ketika kita memperbaharui tauhid, maksudnya berarti kita kembali memurnikan tauhid kita kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid itu berarti bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lain selain Allah. Menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sadari bahwa Allah lah yang menciptakan kita, bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta dan berserta makhluk-makhluk yang ada di isinya. Menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sembah, yang kita mohon kepadanya berbagai permasalahan, berbagai keinginan, berbagai kebutuhan. Zat yang kita kemudian kenali bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana sesuatu hal yang membuatnya ridha, membuatnya tenang kepada kita. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menurut kita itu bisa menolong kita dalam berbagai hal, dalam berbagai kesulitan, dalam berbagai keinginan atau kebutuhan kita. Ya. Kalau misalkan sekarang kita banyak lihat ya di sosmed, orang yang lagi ramai itu cek khodam. Ya, itu berarti sangat bertentangan dengan tauhid. Karena dalam tauhid apa? Memurnikan tauhid itu berarti kita memurnikan keyakinan kita dari syirik. Sedangkan apa itu syirik? Syirik adalah dalam berbagai literatur kita pahami sebagai anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khaliquka. Menjadikan Allah sekutu, tandingan, sedangkan Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang paling kuasa terhadap kita. Sedangkan orang yang ikut-ikutan mungkin atau iseng gitu ya, cek khodam itu berarti dia ketika mendengarkannya, menyaksikannya ya, pembacaan cek khodam itu berarti dia ada terbesit dalam hatinya, ada satu kekuatan lain di luar Allah yang bisa mempengaruhi, membantu dia dalam menggapai apa yang diinginkan atau yang disukseskan. Ya. Jadi memurnikan tauhid itu ya tiada lain harus menjadikan ya Allah satu-satunya yang bisa menolong kita. Sedangkan dalam Islam kan sudah sangat jelas sekali ketika seseorang mempercayai atau bahkan hanya mendatangi suatu peramal, seorang peramal atau ramalan nih kalau sekarang ada di TikTok gitu ya, itu suatu dosa yang bisa menodai ketauhidan kita kepada Allah. Maka haram hukumnya kata para ulama mendatangi atau bertanya lalu mempercayai peramal. Lihat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, yaitu peramal, mungkin bisa jadi sosok sekarang mungkin AI bentuknya ataupun ya suatu sistem komputer yang dibuat untuk membaca ramalan-ramalan, kemudian membenarkan ucapan, mempercayai hasil yang diramal oleh peramal itu, maka berarti ia telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini sudah jelas sekali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka dengan memurnikan tauhid itu kita akan selamat di dunia dan di akhirat terutama. Karena salah satu yang menjadi syarat seseorang itu dapat masuk surga dan diselamatkan dari neraka itu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menguatkan keimanan. Maka bukan hanya di setiap akhir dan awal tahun saja kita harus memperbaharui, memurnikan tauhid, kemudian memperbaharui keimanan kita. Di setiap waktu, di setiap saat kita harus terus-menerus memperbaharui keimanan kita, memurnikan tauhid kita, menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyyaka nasta'in. Lalu bagaimana caranya supaya kita sampai kepada tauhid yang sempurna, yang semurni-murninya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, juga oleh Nabi Ibrahim AS. Ya, sebagaimana kita ketahui kan, agama tauhid ini merupakan agama nenek moyang kita yang bukan hanya didakwahkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi seluruh para nabi, seluruh para rasul itu mendakwahkan ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhkan diri dari syirik yang membuat kita percaya berbagai hal kekuatan di luar Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama sesuai yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surah Muhammad ayat 19. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada tuhan, tiada sembahan yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita harus memiliki ilmunya. Fa'lam, maka ketahuilah, maka agar sampai kepada tauhid yang murni, yang sempurna, kita harus memiliki ilmu yang mendalam tentang tauhid. Nah, salah satunya ilmu akan didapat dengan apa? Dengan belajar, salah satunya mendengarkan kajian cahaya pagi ini. Ya, belajar di mana saja yang penting dengan guru yang memang betul-betul terjamin sanad keilmuannya dan apa yang disampaikannya itu benar. Ya, insya Allah dengan ilmu itu akan sampai kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, ya selain memiliki ilmu yang mumpuni, yang cukup, yang sempurna tentang tauhid, kita juga diharuskan untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita paham. Jadi ilmu itu kalau dalam Islam bukan hanya untuk diketahui saja. Oh ya, saya tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qabul dan qadar. Bukan hanya tahu saja, tapi kita harus yakin. Terutama yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis tentang Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah itu akan ridha kepada hamba-Nya. Nah, dengan ilmu-ilmu yang kita miliki itu, nah kita ketika kita meyakini, maka kita akan semakin kenal, ya, semakin murni ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kita harus mengamalkan tauhid yang kita yakini dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. jangan sampai ada kesombongan, takabur dalam diri kita, karena kita tahu kalau orang yang mentauhidkan Allah, segala sesuatu yang ada pada dirinya, baik itu ilmu yang tinggi, harta yang berlimpah, kemampuan-kemampuan lain yang mungkin spesial atau lebih tinggi keilmuannya dari orang-orang lain, kalau orang yang yakin dengan tauhid yang sempurna kepada Allah, pasti dia tidak akan sombong. Bagaimana dia sombong sedangkan dia yakin bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Saffat ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Nah, ini berbanding terbalik dengan orang kafir, orang musyrik. Ketika dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yastakbirun. Mereka malah menyombongkan diri. Kalau orang yang mentauhidkan Allah, yang selalu memurnikan tauhidnya, pasti dia memiliki sifat tawadu, rendah hati di hadapan sesama manusia, dan rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

mengucapkan melafalkan syahadat, kita sangat jarang merenung, bertafakur gitu. Kemudian kita membaca kembali asyhadu an la ilaha illallah sambil meresapi bagaimana maknanya bahwa kita tuh betul-betul bersyahadat, betul-betul bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita betul-betul bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, seharusnya ketika kita mengalami berbagai hal yang mungkin menakjubkan dalam kehidupan kita, seperti kita mencapai kesuksesan, kelulusan gitu ya, atau meraih sesuatu yang kita impi-impikan, idam-idamkan, coba kita kaitkan berbagai hal itu dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sambil meyakini bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita capai itu tiada lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk bagaimana kita memperbaharui keimanan kita. Lalu mengapa kita harus memperbaharui keimanan? Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ternyata keimanan itu bisa lusuh, bisa usang seperti baju yang setiap hari kita pakai. Pada si hadisnya, qala Rasulullah SAW, innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khalq. Fa'alullah ayyujadidal imana fi qulubikum. Rasulullah SAW bersabda, sungguh iman itu dapat lusuh atau usang di dalam dada salah satu di antara kalian sebagaimana lusuhnya pakaian yang usang. Maka mohonlah kepada Allah agar memperbaharui iman di dalam hati kita. Ya, terkadang kan kita mungkin dalam keadaan taat yang sangat taat kepada Allah, iman kita bertambah. Nah, itulah berarti kita seakan memakai pakaian yang baru, ya, keimanan yang baru, yang bagus, yang ya enak dipandang gitu ya. Tetapi ketika iman kita turun, mungkin kita terjerumus kepada dosa, maksiat, di situ iman kita turun. Dan kita seakan-akan memakai pakaian yang usang, yang sudah lusuh. Dan diperintahkan oleh Nabi SAW, fas'alullah ayyujadidal iman fi qulubikum. Maka mohonkanlah kepada Allah supaya Allah memperbaharui kembali ya pakaian kita ini, iman kita itu. Jadi bukan hanya kita berusaha untuk memperbaiki dan memperbaharui iman kita, tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, pertama kita berusaha untuk memperbaharui iman itu dengan memperbanyak bacaan la ilaha illallah sambil diresapi. La ilaha. Bagaimana menafikan tiada Tuhan, tiada kekuatan, ya, tiada kemampuan, tiada kudroh, tiada seorang pun yang bisa, satu zat pun yang bisa membuat kita celaka, membuat kita sengsara, ya, kecuali atas izin Allah. La ilaha, tiada zat yang harus kita sembah, harus kita tunduk dengan patuh sepatuh-patuhnya kepada zat tersebut, illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Ya, mungkin kita dalam keadaan tertindas, dalam keadaan terpojok ataupun ya tersakiti oleh orang, ya dipaksa untuk tunduk kepada seseorang mungkin. Ya, kita kuatkan dalam hati kita, la ilaha illallah. Bahwa tiada zat yang harus kita tunduk, harus kita ibadah kepadanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, dengan bacaan, dengan lafal la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan di tahun baru yang akan datang,

0: tahun 1446 gitu, kita bisa meningkat lagi imannya.
1: Amin.
0: Baju keimanan kita baru lagi, dan kita bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan keimanan, ketakwaan yang mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa menjadi hamba Allah yang diridhoi, disayangi, dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin seperti itu di sesi pertama, Kang Beni.
1: Bangga, atur nuhun Kak Ustadz, nanti kita lanjut lagi. Demikian tadi Kang Dangu, ya. Jadi baju keimanan yang kita harus perbaiki. Mudah-mudahan tentunya keimanan yang kita semakin kuat dan juga kokoh, ya. Kang Dangu, jangan kemana-mana karena kajian Cahaya Pagi belum selesai, ya. Kami akan kembali lagi tentunya dengan sesi yang kedua, kembali menyempurnakan pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Ustadz Sani Abdul Malik. Kita akan kembali setelah kami sampaikan beberapa pesan berikut ini.
2: Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku berada pada prasangka hambaku dan aku bersamanya sekiranya ia mengingatku. Demi Allah, Allah paling suka terhadap tobat hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali hewan tunggangannya yang hilang di tanah gersang. Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depan. Jika ia menuju kepadaku sambil berjalan, aku akan menuju kepadanya sambil berlari. Muttafaq alaih.

0: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya. Mutafa alaih.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pengobat Suara Udara Budaya Bandung, masih di kajian Cahaya Pagi, masih bersama dengan Kang Ustaz Sani Abdul Malik. Masih kita akan dengarkan kajian mengenai memperbarui tauhid dan juga keiman. Kembali silakan Kang Ustaz untuk menyampaikan tausiah.
2: Ini banyak yang dahulunya itu kuat keimanannya gitu ya, telah menyatakan hijrah, kemudian terjerumus lagi kepada hal-hal yang dilarang ya, seperti narkoba dan lain-lain. Wahablana min ladunka rahmat, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jadi hanya Allah yang bisa memberikan kita hidayah dan taufiknya supaya tetap dalam keimanan kepada Allah, tetap dalam tauhid kepada Allah. Maka kita mohonkan kepadanya supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita dalam keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu memperbaharui, menambahkan iman kita. Memohon berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang sesat, hal-hal yang bisa mencederai dan merusak tauhid dan keimanan kita kepada Allah. Dengan demikian, dengan berdoa, istiqamah, dan melakukan amal-amal tadi, mudah-mudahan kaum dan muslim sekalian di awal tahun baru Hijriah ini kita bisa memiliki keimanan yang kuat, yang selalu baru ya, bukan hanya di awal tahun saja, tapi di setiap waktu, di setiap saat kita ditambahkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Jadi mukmin yang selalu yakin dan kuat keyakinannya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bisa sehingga bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah.
1: Amin ya Allah.
2: Wallahu a'lam bissawab. Adana Allah wa iyyakum ajma'in wa waffaqana ila ma yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita sama-sama amalkan, bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal
1: Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal
0: Alamin. Abu Idris Al-Kaulani rahimahumullah berkata, aku pernah masuk Masjid Damaskus. Tiba-tiba di sana ada seorang pemuda dengan gigi seri bersinar, dan orang-orang ada bersamanya. Jika mereka berselisih pendapat, mereka sandarkan permasalahan itu kepadanya dan mengandalkan pendapatnya. Aku bertanya tentangnya dan ada yang menjawab. Ia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Esok harinya aku datang lebih pagi dan ternyata aku mendapatinya telah datang lebih pagi dariku. Ia sholat dan aku menunggunya hingga ia menyelesaikan sholatnya. Dari depannya aku datang dan mengucapkan salam. Lalu aku katakan kepadanya, demi Allah, aku mencintaimu. Ia menjawab, karena Allah. Aku menjawab, karena Allah. Lalu ia menarik ujung serbanku dan menarikku seraya berkata, bergembiralah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karenaku pastilah mendapatkan cintaku. Juga orang-orang yang berteman karenaku, yang saling mengunjungi karenaku, dan orang-orang yang saling memberi karenaku. Hadis sahih diriwayatkan Malik dalam Al-Muwatta.

eta lampu. Peting, sengkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan kaendahan alam anu lega tur teu kahalangan kunanaon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang

0: Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa gua ini dinamakan Gua Belanda.
1: Hei, Uli. Mau kemana kamu?
2: Ya mau nyebrang lah. Yuk, nyebrang ke atas.
1: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
2: Ih, Rengga. Kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki. Agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
1: Ya enggak lah. Pokoknya aku mau lewat bawah aja. Biar cepet.
2: Ya udah, terserah kamu saja.
1: Lewat jembatan penyeberangan jalan atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga ini kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Keempat Suara Budaya Bandung, Komdangu masih di sarangan sarang Simkuring Beni Herdiansyah dina dinten ya. Dinten Kamis 15 Oktober 2020 genap Komdangu. Komdangu Perompat RI Bandung dengan adanya ponsel ini membuat kita bebas membeli barang kapan saja, termasuk ya sangat mudahnya menggunakan aplikasi pinjaman online gitu ya, atau pembelian secara online begitu, tanpa memahami resiko dan juga mengatur pengeluaran dengan baik ya Komdangu. Nah, kemudahan ini bisa saja membuat kita jadi terjebak ya pada cicilan ini hanya demi mengikuti tren saja gitu, tren semata, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita begitu ya, tapi juga hanya berdasar pada mengikuti tren alias FOMO ya Komdangu. Nah, menanggapi hal tersebut Komdangu, ini disampaikan oleh Kepala OJK Jawa Barat Darwisman, mengingatkan pentingnya memahami resiko layanan keuangan digital ini dengan dalam dialog ekonomi digital RRI Bandung. Ini menyoroti hasil survei nasional literasi dan juga inklusi keuangan 2026 ini mencatat indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57%, sementara inklusinya itu mencapai 93,61%. Jadi menurut kondisi seperti ini, seseorang yang memiliki mobil sport ya tapi belum memiliki SIM, nah ini nih ternyata banyak juga ya. Gen Z dan juga milenial ini boleh dengan mobil sportnya melaju kencang, tapi tentunya juga harus tahu bagaimana cara ngerem ngerem yang baik gitu ya Komdangu. Seperti misalkan aplikasi pinjaman online ya, pembayaran yang ini teknik Komdangunon istilahnya pay letter teh gini ya. Ini tentunya bisa membantu kita menggunakan biaya, tapi harus paham juga nih Komdangu gitunya cara menggunakannya. Jangan sampai pengguna tidak bisa mengerem sehingga nantinya tidak sanggup membayar cicilan. Nah, ini yang menjadi masalah gitunya. Jadi sebelum berutang untuk membeli sesuatu, seharusnya Komdangu dipikirkan dulu kita apakah ini barangnya benar-benar bisa dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan, apakah hanya sekedar pomo-pomoan ya, alias mimiluan gitu tah bahasa Sunda namanya. Nah, apakah cilen-cilennya ini bisa mengganggu pengeluaran harian, kebutuhan yang sifatnya pokok gitu Komdangu tah. Nah, keinginan cepat kaya ini juga menjadi tren anak muda saat ini Komdangu ya. Ya, ini beresiko gitu ya. Terutama di media sosial yang penuh pamer gaya hidup mewah, cerita yang seru-seru gitu ya. Cerita untung dalam berinvestasi, orang ingin kaya dengan instan secepatnya, ini menggiurkan, tapi belum layak bisa dipercaya Komdangu. Jadi ada baiknya juga kita jangan terganggu dengan lingkungan sekitar, apalagi lingkungan media sosial yang belum tentu benar, dan ini bisa dibilang tidak masuk akal gitu ya. Nah, kalau cicilan sudah terlanjur menumpuk Komdangu, ya jadi rekuman kudu dibayaran merenannya. Ya, kadang ada yang cenderung menutup utang lama dengan pinjaman baru, jadi bukan jalan keluar, hanya memperbesar masalah Komdangu. Jadi bahaya, hati-hati Komdangu ya. Kemudahan kita memiliki handphone saat ini di dunia digital yang serba cepat ini justrunya juga berefek kurang baik buat diri kita Komdangu, mental kita ya. Jadi pastikan kalau mau cicilan gitu, dari bulan ke bulannya itu harus dipikirkan kumaha Komdangu, kebutuhan sehari-hari utamanya. Di bulan Januari nepikeun ka Januari deui teh ulah dugikeun ka takor kedah mayaran. Tak gitulah kamu nunggunya. Mudah-mudahan orang sadayana tetap dijaga untuk bisa mengerem kebutuhan yang sifatnya kurang inilah ya, kurang penting atau belum penting gitu. Nah bisa ditunda-tunda lah kalian sebelum kita menyicil kamu nunggunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Masih di Perempuan RI Bandung, kaum dangu masih ngobrolkan tadi ngenaan FOMO teh nya kaum dangu FOMO dina hal anu kurang sae kurang hade kirang sae kaum dangu utamina dina aplikasi pinjol kaum dangu nya. Kalau cicilan sudah terlanjur menumpuk kaum dangu, menurut OJK ini menutup utang lama seringkali terjadi begitu dan membuat pinjaman baru. Jadi bukan jalan keluar melainkan memperbesar masalah. Nah, untuk menggambarkan kondisi tersebut, ini OJK menyampaikannya, ada kebakaran ya, kita padamkan apinya tapi dengan bensin ya nggak padam-padam, apinya semakin gede kaum dangu. Jadi peminjam di lembaga keuangan formal bisa membicarakan restrukturisasi dengan memberi pinjaman. Cicilan idealnya tidak lebih dari 30% dari penghasilan. Kalau sudah melewati 50% kondisi keuangan, nah ini perlu dikaji dan juga dievaluasi kaum dangu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak urgent-urgenting gitu ya, bukan kebutuhan pokok kaum dangu, ini harus dihindari. Seperti misalkan menikmati konser, membeli barang yang disukai bukan kesalahan, ini selama sesuai dengan kemampuan. Yang perlu dihindari adalah memaksakan diri supaya terlihat setara dengan orang lain, apalagi sampai mengorbankan kebutuhan pokok dan juga masa depan. Ini seperti menggadaikan masa depan kita kepada hal-hal yang kurang baik di saat ini. Semudah apapun layanannya kaum dangu, keputusan memakai harus berdasarkan kebutuhan dan juga kemampuan. Jadi periksa legalitas layanan, hitung kemampuan bayar kita sebelum kita meminjam. Jadi berhati-hati kaum dangu ya. Tetap sederhanalah hidupnya ya. Jangan boros-boros kaum dangu.